lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanai.
0: Jangan lupa di sana. Adalah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sanak pandangan. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko. Edisi hari Rabaa ya. Tanggal ampek balik Oktober 2026. Jangan nen balik di Radio Bahana FM di pagi nan ko. Nan kamu ngawani sana sampai jam 2 balik siang beko. Di Lamang Tapai lagu minang setiap pagi ya kita menerima telepon. Bagurau, baca itu bersama-sama sambil menangkan lagu-lagu Minang dan rancak-rancak. Kita terima teleponan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Ya, selamat pagi, Pak Di.
1: Pagi pulau, balik, Wan.
0: Sehat, Wan. Alhamdulillah, sehat banget. Kau bawa kabar, Pak Di, pagi kau?
1: Seperti siang lama,
0: Wan. Lagi sehat, nak?
1: Alhamdulillah berkat
0: Allah. Itu nanti lagunya.
1: Ya. Anak
0: mintu, anak mama. Jadi, jadilah kalau begitu. Amin. Amin. Doan sama untuk Pak De.
1: Maikam, PL Kim.
0: Ya.
1: Mak Datua.
0: Okey.
1: Ani Kri. Nurul Marwah.
0: Jadi.
1: Gadis Kolalah, Mama Riri.
0: Jadi,
1: Putra Tanjung, Putri Tanjung.
0: Oke.
1: Mama Gaul, PA Untu.
0: Selai.
1: Daus. Sirta Pina Aziza.
0: Ya.
1: Anissa Ani.
0: Oke.
1: Putri Ma Ambo. Putri Bungsu, Babe Yanti, Buya.
0: Oke.
1: Ini Dahlial Aldi di kawan-kawan.
0: Jadi,
1: Unika berjalan 7 hari ke Baik Uban.
0: Oke.
1: Haji Munir Mak Ikam. Weni Wanjai.
0: Oke.
1: Wanester Linda. Raju Alam Kacanova.
0: Ya.
1: Ika Kanjuang Isra Silba.
0: Oke.
1: Isra Cedes Elo Luka.
0: Jadi
1: Sanova, Mari,
0: yeah.
1: Ayah Nadia, Uni Kagai, Nenek Akar.
0: Okey.
1: Nama Dangga Sorok kedua dapat salam dari Pak Dewan.
0: Baik kalau baik itu.
1: Terima kasih, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar
0: banget. Lancar banget. Demikian ado Pak Di dun sanak pandangnya ya. Dan apa kabar di paginanku membuka pintu di acara Lamang Tapai ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 103,2 MHz Bana FM Rancap Bana tentunya. Berikutnya siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Ganceng.
0: Iyo, salam.

0: Pagi, elok di Silungkang ya?
1: Iya bang, pagi kembali buat abang. Semoga saya selalu di lindung maha puasa bang.
0: Amin, doa nan samo untuk elok
1: amin
0: di Silungkang.
1: Amin, terima kasih ya bang.
0: Ya.
1: Cek, ya bang.
0: Jadi apa lagunya?
1: Tapupu sawah tagadai.
0: Apa judulnya?
1: Tapupua sawah nan tagadai.
0: Tapupua
1: sawah tagadai.
0: Sawah. Siapa
1: nan tagadai tetap nan tagadai kan? Itu kan.
0: Siapa nama lagu ko?
1: Misra Molai.
0: Tapupua ya.
1: Selang molet nyanyi bang.
0: Jadi sebentar.
1: Bentar, wakil salam dulu bang ya.
0: Jadi,
1: Salam patamu sekali untuk abang orang semoga selalu di rumah kuasa sambil di seleha.
0: Oke.
1: Yang kedua, Pak D, Aldi, Daus, Bukti Sikumbang, Amtara Uncu, Haji Munir.
0: Oke.
1: Putra Siva,
0: jadi,
1: Putri Arifan,
0: ya.
1: Putri Sago, Putri Tanjuang, Putra Tanjuang, Cika Tanjuang, Cika Ayu Foto,
0: banyak.
1: Mori, Icin, Linda, Daal, Putra Medan Boda dan semuanya sudah masuk tadi bang. Yang belum masuk, yang akan masuk, semoga saya selalu di rumah Maha Kuasa ya bang.
0: Amin.
1: Itulah bang.
0: Lain.
1: Terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak.
0: Den. Iyo, jadi ditunggu lagunya itu. Demikian ada elok ya di Silungkang dan sana pandangnya ya. Baru saja bagabuang di pagi namko. Di belakang elok ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Mama Gaul.
2: Balik Wan.
0: Mbak kabar Mama Gaul kini ko?
2: Bapak alhamdulillah sehat Wan. Wan apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat pulu.
2: Apa lagu cewan?
0: Apa lagunya tu?
2: Abu Ubi lawan. Dingin kau Abu Ubi lama Wan.
0: Abu Ubi ya. Agi lah dah alis kete.
2: Dalam pesan untuk Wan selalu selalu
0: Wan. Jadi.
2: Coba
0: nari
2: masa coba
0: nari
2: tempat terkecil.
0: Oke.
2: Okay. Elok tadi selentak kawan. Elok buka pintu wan.
0: Ya, anda, Pak D.
2: Dalam lawang Pak D, elok. Putra Silva.
0: Jadi.
2: Kita mengikuti tanjuan di Simpang Ampang.
0: Oke.
2: Okay. Bang. Nah, DL Mama Riri, Mama Ari, Wang Mister, Raja Alam.
0: Ya.
2: Mada Uban, Mada Tu.
0: Oke.
2: Coba tepat-tepat saya, Wan, sesadanya, Wan.
0: Jadi,
2: Terima kasih, Wan.
0: Yo, sama-sama, Mama Gaul.
2: Bahan Naran, siapa nih?
0: Oke. Demikian aduh Mama Gaul sarapananga di batik buah ya. Lagunya tadi Abih Ubi ya rasa seru dia ya pagi-pagi nan dingin ko ya. Di belakang Mama Gaul. Halo.
3: Halo Nen, assalamualaikum Nen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Babang
0: selek, lainnya itu lang selek badan. Baru kali ini, lain nomor 4, untung tak nomor 20 lah.
3: tuang dak nomor, tuang dak nomor 10 luah, ke petang lah nomor 2. Leh, ya, Nek.

0: Pek balik petang.
1: Aku tahu lagu cik ni.
0: Okey.
1: Lagu lampau. Wah, aku doli moroni. Kani aku, ya nenek. Nak ori-ori. Saya nenek.
0: Jadi.
1: Aku tak nenek.
0: Yo.
1: Aku pisang lah ke nenek.
0: Alah.
1: Pakai goreng pisang raja agak dulu. Dipijaknya kapel babang selep di Pak Dek. Buka pintu tadi, ya nenek. Untuk saleha ya nenek.
0: Jadi
1: libur lo nak sekolah laki dari Jumai ya nenek.
0: Bentuk-bentuk
1: ni datang kong sabarnya dari Riau, dari Jambi, dari Bengkulu ya nenek. Sampai asok dari Kalimantan ya tiba ke Padang Panjang ya
0: nenek. Ini nah,
1: untuknya si bos Yul Fahmi ya nenek.
0: Jadi
1: opong si anturi nambulik sekandang ya.
0: Jadi
1: aduh putra Tanjung adik ada tau sang Bak Linda le sinan ya nenek. Mak Kayu, Mak Adang, TL, Mama Riri, Raju Alam, sudah lima kacang, nenek.
0: Baik.
1: Nanti balik, lain manda, mori, Mak Sikamba, doa dia dalam binan pihak kami, hilang, nenek.
0: Okey.
1: Halo?
0: Ya, lanjut.
1: Cik Uniang Wista, Cik Uniang Putri Tanjung, Simpang Apa, Munir, Cik Kumbang, nenek.
0: Okey.
1: Adonyo, Cik Ayah pandai sikit ayah anda sedunia ayah sampai salam ya nenek.
0: Jadi
1: aduk Ika selalala tuilili tapi jak kabel Ika juga Azizah kacian deh lu untuk kada dua ya nenek. Untuknya si mama tadi Pak D ya nenek.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ya, lanjut.
1: Tinggi kacang nopa ya nenek. Kacang nopa lah tibu di Banduang ya nenek. Banyak kau menelepon ya nenek. Kacang nopa lah di Banduang ya nenek. Paling-paling sabulan lainnya pulang ya nenek. Lewat streaming kan bisa aja kacang nopa nelepon ya nenek.
0: Iya.
1: Untuknya si ano si si ampera uncu di penyelayan ya nenek. Adonyo si mama pi ancak gadis palalau ni kadai ya nenek. Adonyo si ano si Aldi jaka sambak seribak neneng neli wiwit cukit tinggi ya nenek.
0: Okey.
1: Adi bungkui kami salah seronyo nyalai wanen ku ada tamu lah datang pakai otok pandai sama nenek. Makasih banyak
0: ya nenek. Cak Bana yo. Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lancak Bana.
0: Okey. Aal rang pauah baku do limo ya. Jadi kita petakan lagunya di belakang Aal ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wanone.
0: Jadi
2: Wakawan kini Wan sehat?
0: Sehat Aziza badi tanah hitam kini tu.
2: Ko nang biasa ni Wan.
0: Gitu ya, alhamdulillah sehat dan penting.
2: Lagunya ayam den lape si Wan dari Adim ado Wan.
0: Ayam den lape oleh Adim ya. Cuba dicelik dulu deh.
2: Salamnya untuknya dah salat tadi yang barusan.
0: Okey.
2: Tutup ke Mama Gaul. Adonyo Abang Elo di Silungkang.
0: Jadi.
2: Adonyo Pak Dia sama Bude.
0: Okey.
2: Ado Gai Uban.
0: Ya.
2: Adonyo TL Udara Jualam. Ado Kak Trin sama Kak Ikin. Mister Naga. Ado untuknya sama Ampera Uncu. Ado Kak Ika Tanjung.
0: Ya.
2: Adonyo Anita. Adonyo Kak Putri Sanggo.
0: Jadi.
2: Ado adonyo Mak Ajo Semunir di Kumbang. Adonyo Mak Hitam, Mak Putra Tedek.
0: Iya.
2: Pokoknya kegabungan dari jisan K2 sampai K3 selam kompak ya Wan.
0: Harus Adin yang nyanyi itu.
2: Kalau enggak terserah sajalah penyanyinya Wan.
0: Jadilah yang original selah ya.
2: Nah ada Wan.
0: Oke, baik. Ditunggu lagi nih Bukong. Iya, Aziza. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Tidak
0: benar. Okey, demikian ada Aziza di Tanah Hitam ya. Berikut kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Kita tunggu telepon berikutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustaz Khalidi di Sikaladi. Selamat pagi.
1: Cerah nama suara nenek kalau menyebut nama bapa.
0: Iya kah? Bisa saja Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz pagi ko?
1: Biasa. Siap makan tadi itu terangah wanunen apa suara wanunen galak-galak di radio. Tapi kecil, kecil wanunen kecil lagi.
0: Ay, jadi.
1: Lalu dibagi hati ya, kini ke wanunen.
0: Adi apa tu?
1: Satu-satu, wak dokter.
0: Apa tu adianya? Halo?
1: Asok adianya, asok.
0: Dibagi sama rata.
1: Aduh. Dia sampai nak dapat tau kan nen. Kira-kira batu-batu kan.
0: Iya, lain setiap.
1: Lain setiap.
0: Iya.
1: Kalau apa, kalau di dalam rumah, kalau di dalam studio, kena batu-batu dah.
0: Oh, enggak. Tak batu kan nanti di dalam studionya. Kalau pakai batu kan ada dah.
1: Nah, di penampanjang macam-macam kini lagi apa
0: panik panik agak kurang sekitik abah kabik dan tabahnya alah kabua pencelian dan gitu lah.
1: Iya tu rencana saya katai ke penampanjang tadi itu juga abah bini di penampanjang kan ni mojik
0: ya
1: tapi nyatakan tadi dan saya lah kini lah abu ya kan
0: ya
1: Abu Sampurno Sampurno tabah kami sih pakai masker mau
0: di aje. Iyo Sampurno kak tabahnya ya. Anak sekolah kabar diliburkan lo balik Kabar alek ko.
1: Kabar alek wananenko. Antah ujian kini ko antah bah. Ko kita khusnuzan sekarang.
0: Ah tentu yo. Baik tu mohonnya.
1: Kalau wananen bah pandangan wananen terhadap apa nanawa hidupan kini ko kah.
0: Maksudnya pandangan terhadap kondisi kabut ini kok?
1: Iya, maksudnya apa? Wawasan wanonen terhadap ujian yang di agian kawal di Allah ini kok? Kalau lama kok kamu asuk begini kok?
0: Kalau bakece orang tuh kesalahan yang sama yang berulang-ulang gitu loh, yang tidak bisa diatasi gitu loh. Bukan tidak bisa diatasi, tapi tidak mencari solusi yang lebih tepat gitu. Karena kejadianku kan hampir tiap tahun gitu ya.
1: Betul. Tidak ada jalan keluar, tidak ada patehnya enak.
0: Iya. Wah kan kalau bagi kecil orang tu kan hanya keledai dan masuk lubang dua kali. Iku nak dua kali lagi gitu loh. Hampir tiap tahun gitu lah.
1: Kalau wananen baa apa nyo anu moko artinya mana ketabahan dalam menghadapi musibah ko baa de wananen.
0: Ya segala sesuatu itu kan kekuasaan satu gitu ya. Apapun yang terjadi di muka bumi ya mau tak mau ya kita hadapi lah gitu ya.
1: Gitu. Apa petang kapo ke bang petang? Datang gua tidak bisa mangu tu. Datang sampai dalam kantor tu dingin lah kan?
0: Ya.
1: Dapat tuan sikit dari apa? PKH kan?
0: Ya.
1: Nah, tu menjalan tu tu sakit hidup kemangu. Alat tiba di kantor dingin tak tahan je. Kan? Itulah. Alah gua kini kau nama tak kau wanu men.
0: Apun kanio ustad kini kau aku tu putakan.
1: Ikan gak dingin lah sudahlah tu dah lah kau.
0: Iya.
1: Anu kalau malam. Anu sudah.
0: Apa tu? Kau
1: tak lama lagu kau.
0: Tu.
1: Rumi bakato.
0: Rumi bakato. Jadi beko kita putakan rumi bakato. Rumi bakato ya. Sebentar kita cigo.
1: Ki Asben jo peti selang. Nah,
0: ya Ramon Asben jo Dewi Ramon nama lagu yang adonya. Tu jo atau Ridu Ramon juga Adjo Putri gitu ya.
1: Enggak lama tuh wanonen Asben Jepeti lah kalau tuh.
0: Asben Jepeti?
1: Aduh.
0: Kayaknya enggak ada deh Ustaz. Yang tersedia di bahan lagi ini.
1: Apa yang ada di bahan lagi ini?
0: Asben Jepeti.
1: Aduh.
0: Asben ya.
1: Cari download lah sih ya, wan lagu tu, elo sih itu mana dia bagi anak-anak begi lama lagu tu, umur sekat tu dia sebegini. Ina lain tu lah bacaan itu.
0: Lagunya begini ko.
1: Rumit bakat tu.
0: Sementara kini tak ada di bahana yang Asben yang menyanyi itu tu dah.
1: Yang lain lah, dia Asbenti. Apa nyanyinya yang dari Asbenti?
0: Asben ya, Asben. Asben, Asben, Asben, Asben. Asben yang adu tu Jo Yusnidar ya.
1: Yusnidar?
0: Aja
1: judulnya, alat judul lagunya.
0: Apa judul lagunya kok? Loh, kok dalam bahasa Indonesia lagunya abingung nambonya. Aduh, kacau kok. Asben. Ya enggak ada Asben Jepeti di koleksi bahana dan kam di mata saliknya kok.
1: Ah, bisa cari lah. Banyak lagu sinasi
0: Asben. Tapi kalau yang Asben nah, saja yang Asben saja banyak gitu loh. Tapi yang berdua Jepeti itu nenek enggak bertemu ah.
1: Anda Asben Melati selawat.
0: Asben Melati. Tadi ada nampak Asben Melati, banyak Asben Melati. Alah. Asben. Ya,
1: lalu,
0: tunggu lo. Ambo nak mengerti ada namanya Ramon Asben, ada Asben saja apa urangnya samo atau baak ini ceritanya kok.
1: Ya, ada yang jenis selawat. Berang lu orang lekar sama yang lantinya.
0: Apa tu lagunya?
1: Langkisau dari yang jenis.
0: Langkisau.
1: Kan? Anak tersalah-salah apa yang ada yang jenis itu salah. Ibu orang lah mau menunggu.
0: Oh iya tak ada apa dah yang jenis langkisau dia. Yang jenis memang agak sakit lagunya. Paling ada gamai atau
1: bukan nak sikit, tidak apa-apa, tidak pemasukan.
0: Iya, dia ulang. Aduh, Yan Junid satu-satunya lagunya yang Yan Junid kau yang tidak gamai rusuh dalam rusuh menanti gitu loh.
1: Biarlah itu salah.
0: Iko saja. Jadi.
1: Mopik ulang rusuh.
0: Okey, baik.
1: Menumpang selawat salam ke orang yang termasuk.
0: Okey, baik.
1: Terima kasih,
0: Wan. Yo, Ustaz. Terima kasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: ya. Okey, baik. Demikian ada Ustaz Khalidi di sana penengah di Sikaladi ya. Kita masih bisa terima telepon dulu. Berikutnya dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan.
0: Yo, selamat pagi. Jo.
2: Pagi dulu, Wan. Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah sehat benar kau ha.
2: Api-api wae.
0: Api-api wae ya.
2: Ayolah,
0: Wan. Okay. Jadi apa dendang itu?
2: Bak kucing ayah, Wan.
0: Bak kucing ayah?
2: Yo.
0: Siapa nama lagu tuh?

0: Kalau dari judulnya mau pastikan belum pernah lagu Gombo Mutar ya. Dengar lagunya di Siko ya. Bak Bak Bak Kucing Aya.
1: Yo.
0: Lagu baru atau lagu lama kok?
1: Hah?
0: Lagu lama, lagu baru atau lagu lama?
1: Enggak lama, Naron.
0: Bak Kucing Aya, enggak ada lagunya doh, Bak Kucing Aya. Bak Kucing Aya. Oh iya baru lagunya mah.
1: Sampili warna lawan.
0: Lai.
1: Bayi.
0: Okay.
1: Itu lawan.
0: Okay bayi.
1: Salam lawan.
0: Jadi ya.
1: Salam bertemu untuk warna, semoga sehat selalu lawan. Terus untuk Ustaz Khalidi tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Salam untuk Ustaz.
0: Terus
1: untuk Wanjai.
0: Jadi.
1: Magaul, Aziza, yeah. Mita, Nurul. Weni.
0: Oke.
1: Okay. Terus. Opung. Ayah Denai. Ayah sekalian ayah. Tu Pak De, Bu De, Salewan.
0: Siapa lagi?
1: TL Raja Lam,
0: okay. Kin,
1: Linda Dombilin.
0: Okay.
1: Langkok-langkok Salewan.
0: Langkok-langkok saja ya. Jadilah kalau gitu. One Mister Naga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.

0: Baik, di belakang Mr. Naga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi.
1: Ini pula balik, Wan.
0: KTL ya?
1: Yo, Wan.
0: Baku batu L pagi ko?
1: Ko agak duk sikit, Wan.
0: Baku batu Allah.
1: Sibuk ni mungkin banyak makan goreng-gorengan enggak?
0: Iyalah kalau begitu.
1: Bila mengetuk gue lu bili sih tadi, Wan.
0: Ndin. Orang teragak bili ya, TL cu Ari makan bili ya. Oi, lalai ya. Ah? Bapak?
1: Wan, enggak ya sampai-sampai ke kacang tu enggak jadi menciang-menciang lah.
0: Iya. jadi,
1: apa lagu itu, Wan?
0: Apa lagunya itu?
1: Ratu Kincir Tuo.
0: Ratu Kincir Tuo, ya.
1: Buat pulang mandiangnya, baru, Wan.
0: Dede, seru di mana mandiangnya tadi, kok? Di Solo?
1: Di Simpang AA itu tadi, Wan. Sudah senang subuh, pagi kok baru tiba, baru, Wan.
0: Iya. Jadi, kita dengarkan lagunya, Beko, Ratu Kincir Tuo-nya.
1: Salam, Beko. Bertemu salam, Tok Wan. Murah rezeki kayak selalu.
0: Amin.
1: Saya orang Bali, saya jualannya tanpa kecuali untuk Linda di Om Bilin, okay. Putra Tebet, untuk Icin, Sri, Sri Bunsu, Dajon, Raju Alam jadi adiknya, Wan Mister, Mak Datuk, Mak Ete,
0: jadi?
1: Bunsu, Wan Jaya, Jo Munir, Pak Zul, Putra Arifan, Bang Pirna, Jo Munir, Gadis Alapa, Mak Ambo, Daud, ya. Aziza, Pantege,
0: jadi?
1: Putra Eva, Kasanova, Al masuk tadi, Wan.
0: Siapa?
1: Da'al.
0: Alah maksudnya.
1: Tidak, lenyai tulangnya oleh semua, Wan.
0: Hah?
1: Lenyai tulangnya oleh semua.
0: Lenyai katanya?
1: Lenyai juga tadi. Hitam deh, Wan.
0: Jadi,
1: Putri Sago, Abi juga keluarganya, saya selalu murah-murah sakinya.
0: Okey.
1: Anak itu, lamang ibar di kacang laris manis lo, enggaknya, Wan.

0: Antara uncu elok wan buku kami salah satunya wak menambah dua korpek salam salah satunya wan.
1: Ah siap kalau begitu ditunggu lagunya TL.
0: Ya wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak bana.
1: Oke. Dan penampilannya kita tangguhkan dulu menerima telepon. Kita dengarkan lagu-lagu rancak-rancak di season pertama ko. Lagu pertama anak mintu anak mama permintaan Pak D di Bukit Suruangan ya. Jadi tetaplah di Bahana FM kita balamang tapai sampai jam 2 malam siang. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bilang panjang lamang tapay jo.
1: Iya kalau lamang tapay kalau lamang tapay jo kata lamang buang dia mapatang lah yo lo.
0: Oh muka Sofia, lagu mina setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantut lo, si hari dia dari jam berapa?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh, adil lah, panang dia deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko siyaku.
5: Ah, awak, awak dah.
1: Woi, ada yang raju ah? Pinkin.
6: Ikut sampai main di kumah.
1: Amang gak dua jo? Nenek tu makin satu lagi tayang dan lumba dah nang.
6: Bisa beli angkaya.
1: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang selama kau lah banyak bintang film mencari yang gue kamaju ang selama gue.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih udah basi, udah basi.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Tambah balayo apa tuh? Apa nanya Jakarta tuh?
1: Kini kau lah do buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.

0: 102,2 Bahana FM Ranca Bana dan Sana Panang ya. Kita lanjutkan balik Lamang Tapai. Mana remote telepon balik dari siapa nan berikut ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bano lihat saja.
0: Alhamdulillah. Ya bantu ikulah cuaca kini basuk gitu kan.
1: Ya ni basuk tu ni bawanya pakai ustaz kali di tadi. Nan masuk gua dapat jatah awak keseluruhannya.
0: Iya, dapat jatah tu seorang.
1: Ya, Dah dapat dah awak.
0: Ya kok kaji-kaji banan baalah kan gitu. Nah. Inilah ini. Itu jadi.
1: Yo, cuba kecek orang tu. Kalau nang kayu, yo bertambah kayu.
0: Ya.
1: Ah, kena bazai betul bazai lah kayu dia bertambah dia cari kayu sekali dia dah nak lah ni kena yang mulai.
0: Ya.
1: Ah tu cuba alai wa doa terimu kalau ya nak banyak.
0: Mesti ianya.
1: Ya disyukuri sudah. Dah keadaannya lah kini banyak wa.
0: Ya itu kan efeknya dek surang-urang menguasai ladang yang sangat gadang gitu kan.
1: Yo.
0: Supaya gampang merambahnya adi wakas lah atau wakas lah dalam orang lain jadinya kan gitu. Kalau di dalam minang kan tak bantu itu doh kan paling sekeluarga itu punya satu tumpak dua tumpak gitu kan. Kadang indah loh mana kadang-kadang mana tidak perlu diwakas doh dirambah sewanta selesainya kan gitu kan.
1: Iya. Ini lah kayu menjadi kayu jadi arahnya nanti.

0: Dek nanti nanya.
1: Iya betul.
0: Atau kena pengahan lewat, awak syukuri je lah.
1: Iya.
0: Lagi ini cakap baru tahu banyak sekecilnya nam dia pun pakai masker mana tu aja keadaan leh.
1: Itu keadaan leh lah.
0: Bapa nak lagu lecek dulu kan.
1: Jadi apa lagu gaya uban gini ko?
0: Anu lawan. Anu mogo. Anak sarugo.
1: Anak dia. Anak sarugo. Jadi.
0: Salam-salam lewan ya.
1: Jadilah.
0: Salam pertama untuk Wan, sekeluarga panjang umur panjang rezeki murah tercapai apa yang dikitu-kitu no buat jadi ikatan dua mudah-mudahan tercapai dua ke Makkah hendaknya.
1: Amin amin ya Allah.
0: Kau menurut, iya namun yang awak berusaha kan nak tentu tu ya.
1: Betul.
0: Nara kaki kau bagi dia tadi nak buat pintu.
1: Betul.
0: Lagi berusaha awak ni ada juga.
1: Iya.
0: Banyak sakit-sakitnya lah pasti.
1: Iya betul tu.
0: Tak sudah itu Azizah dan keluarga kecilnya mudah-mudahan sihat selalu.
1: Jadi,
0: kalau Azizah masuk sana ngerti menangan suara si bocilnya kok. Tak mana. Kompak.
1: Kompaknya ya.
0: Iya kan. Tak sudah itu Bang Alkelet, Pak B, Jobudinya, Negadi Palala, Rita, Dibusur, Putra Silva, Ajumunir Ketumbang, Maikam.
1: Iya.
0: Ni Putri Tanjungnya Pulur Simpang apa?
1: Okey.
0: Sudah itu babandi awak kata beli. Wan PG, Wan PL, Wan Jai, Wan Kasanova, Wan Jack alias Putra Tanjung. Sudah itu Putri Tanjung Pulur, Putri Buncu pokoknya. Lain nama nanga suara kita berdua dapat salam sehat, salam kompak di udara dari Gai Uban di Basi Maka Kacang. Sudah itu TL, Raju Alam.
1: Jadi?
0: Wan Mister nama siapa tu Wan?
1: Iya betul lah.
0: Wan Mister. Putaran Mau Kacang, Icin, Jotri, Bunda Daliar, Anissa, Putri Sago, akhir buku kami saya kata doanya Wan lain menengah suruh kita berdua dapat salam sehat, salam kompak, salam spesial, salam teristimewa untuk Wan di keluarga mudah-mudahan dan selalu ya Wan.
1: Jadi salam istimewa untuk Wan.
0: Doa kamu untuk Wan. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Bancak bana.
1: Ya, itulah dan salah penangga. Aduh, gai uban. Basi Maka. Lagunya Anak Sarugu. Beko kita dengarkan bersamu-samu. Kita menunggu telepon. Sambil menunggu telepon, kita ansu-ansu membaca pasal dan masuk di WhatsApp Bahana. Dan pertama kali adalah dari Sepoko. Dari Putri Sikumbang. Assalamualaikum, Daonen. Dari Putri Sikumbang di Baso. Putri Sikumbang. Request lagu Indak Kadi Ganti-Ganti dari Carlos Sewan. Salam untuk Daonen yang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Amin. Salam balik ya. Salam juga untuk Kasado pendengar Radio Bahana. Lagu spesial untuk Bang Daus di Batu Sangka. Terima kasih dah. Assalamualaikum. Itulah tadi Putri Sikumbang dan sanak pendengar di Baso, Kabupaten Agam ya. Meminta lagunya apa tadi tu ya? Tidakkah diganti-ganti ya?

0: Di belakang Putri Sekumbang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Putra Pagarah ya.
1: Selamat pagi pulau banyak wan online. Kabar wan lai kemingo.
0: Kabar lai elok elok senang saja.
1: Lai elok elok senang. Aduh, lagi apa tu?

0: Iya. Putra Pagarah kan dia waktu itu lo nyaw.
1: Ah, tamu, aku si nasab tamu.
0: Itu nam peralu na.
1: Ah, itu nam peralu tu.
0: Jadi, apa lagu Putra Pagarah?
1: Alat delapan tu. Hah? Alat delapan tu.
0: Apa?
1: Ah, ya, pasti lah tu mangai.
0: Tio nya.
1: Tamu je lah ubat orang tak orang nak eh.
0: Iya iya.
1: Ah, tu mangai lah tamu lo, yang orang tengen deh.
0: Okey.
1: Kita suruh lah mak lepuh ke lagu leh saja kan.
0: Jadi, apa lagunya?
1: Suruh nyombol lagu Gadi Inangan.
0: Apa?
1: Gadi Inangan.
0: Gadi Inangan.
1: Yo, baru yo Liza tanya doan.
0: Jadi, disuruh yang menyanyi beko ya.
1: Suruh yang minum duit gitu.
0: Jadi,
1: Kita aja lah salam untuk online tamu dulu tuh.
0: Jadi terima kasih salam balik ya.
1: Ya salam untuk kayak ubang santa aku semua ngaik deh. Ya salam lah tuh untuk yang petis kumbang kita lawan.
0: Iyo.
1: Petis kumbang itu tuh dah bok dah.
0: Ya betul.
1: Ada petis kumbang tuh, ada petis kumbang ah.
0: Iya.
1: Alias Daud. Salam lo tuh untuknya Pak Zal.
0: Jadi.
1: Salamlah untuknya Mak Datu Wak di Solo. Datu apa tu Mak Neko yang berlabung ya Mak.
0: Iya.
1: Ayo tu salam untuk Mak Manita.
0: Okey.
1: Mak Diri di Meninjau. Salamlah untuk Ampera Untu di Kota Tunggu Panyalayan ya Mak ya. Tu laris manis lah nasinya tu.
0: Ya, amin.
1: Ya tu salamlah tu untuknya Nimarwa Waga Trisahaya.
0: Okey. Jadi.
1: Dulu tu Tribali.
0: Iya.
1: Memori. Salam untuk yang Hotel Tanjung.
0: Jadi.
1: Itu salam kami untuk yang pandangan bahana kado ni Wan.
0: Okey, baik kalau begitu.
1: Kita dengar kita lagu ni Wan.
0: Jadi.
1: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana. Iya. Putra Pagarah di belakangnya ada pesan masuk di WhatsApp Bahana dari Icin ya. Assalamualaikum Wononen, putarkan lagu Upiak Bulu Cik Wan, pilihan yang ngancak Dewan katanya. Salam untuk TL, Mr. Naga, Padi, Gaya Uban, Ajizah, Daus, Ampera Uncu, Elok di Selungkang, seluruh pandangan setia Bahana dimanapun berada, spesial untuk Wononen katanya. Alhamdulillah, jadi... salam spesial balik untuk Icin ya. Terima kasih Wan Bana Rancak Bana. Jadi kita putarkan lagu untuk Icin beko ya. Dan judulnya Pilihkan Saju katanya ya. Konanlah terpilih lagunya dari Upiak Bulu ya. Beko lagunya lagu nan kabara ko. Sesudah lagu dari permintaan Putra Pagarah. Kita terima telepon berikutnya dari sana penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam
0: pagi menjelang siang, menjelang
2: siang
0: Aldi, Mbak Kabar di Jakarta.
2: Alhamdulillah sehat nane.
0: Lai barasuk lo nak di Jakarta.
2: Iko lain enggak
0: nane. Lain enggak.
2: Tapi udah enggak cerita dari kampung itu sini ketemu juga dan enggak dapat manguk
0: gitu. Iyo lah pakai masker orang sebalik-balik lah terasa di dalam pabrik ah. Amin.
2: Ya. Tapi itu kasus yang tidak hilang-hilang.
0: Iya, kasus yang
2: gimana,
0: bukan tidak hilang-hilang, kasus yang berulang-ulang gitu loh.
2: Nah, itu.
0: Tapi kepikir lo dawak nah. Baralah gadangnya biaya yang harus ditanggung dari pemerintah untuk memadamkan api gitu ya.
2: Iya.
0: Mestinya petani-petani sawit itu ya harus diagih pajak yang 200% lebih gadang daripada biasa.
2: Nah, itu.
0: Jadi apa lagunya tu?
2: Tak kolak sarabi mana ni?
0: Kolak sarabi deh di Jakarta aku par kusenan lama-lama tadi sama.
2: Di
0: mana pe di nyok? Di mana pe di nyok kolak sarabi di Jakarta tu?
2: Anak buah ini tu. Aku banyak kerja di atas kan, kau bawa lah makan gitu. Tak bisa dapat Zainal.
0: Iya.
2: Kami makan itu, kamu makan itu kecil.
0: Bende. Itulah lah sudah di bawah tu nak. Bisa capek kamu payina. Kalau ada tentu harus terus turun lift lo dulu minta izin lo.

0: dulu ah nasa.
1: Itu banyak lah itu yang payahnya
0: lah. Iya. Itulah lamanya Pak Zainal tu nah.
1: Pokoknya ini mandannya mana nih tinggal nyoba saya mana nih.
0: Oh itu ya.
1: Kan anak buahnya dulu kalau kang awak mana nih.
0: Jadi bisu ambu ke Jakarta ambu singgah ambu ke sinan.
1: Nah itu kata yang kata Pak Zainal mesti tinggal mana nih tu. Mengopi wak di tiko orang mana
0: nih. Ah jadi aman tu. Ah.
1: Sampaikan salam kami jadi untuk anonim istimewa.
0: Okey, salam balik untuk Pak Zainal and the gang ya.
1: Sambung yang sampaikan salam sini sama Wiwi, jadi sampaikan salam untuk Daal.
0: Okey, baik. Jadi.
1: Nah, terus kalau kamu ngebacain dari yang Kevin Chastot aja, kok
0: kebetulan jadi
1: cek kalau dicatatnya.
0: Oh, Kevin asisten paling setia bantuannya ya.
1: Jadi kamu bilang, catat setiap hari siapa yang ngalamin ambu aja, orangnya gak usah kamu.
0: Okay.
1: Karena aku banyak-banyak, panik kamu gitu. Ya, sekarang itu banyak di kantor, ngalamin orang pula. Jadi kalau di radio kami tuh anonim tuh kalau nyamain orang tuh cuma jangkanya tigo anonim.
0: Betul.
1: Jadi nggak sebanyak di situ kan boleh banyak gitu.
0: Iya.
1: Jawab yang makasih. Pokoknya yang nyamain ambu aja ya, yang lainnya nggak usah. Jadi kalau di catatan Kevin, itu ada Pak D.
0: Iya.
1: Terus ada TL sehat-sehat TL.
0: Oke.
1: Terus kata Kevin yang gak pernah lupa nyalamin tuh si Rinda di Om Lin sama Weni di Panggangan dia tuh selalu nyalamin
0: gitu. Iya yeah, betul.
1: Nah terus sama si ini satu lagi Ampera Uncu. Terus Elo di Siungkang.
0: Oke.
1: Haus di Robo sama Putih si Kumbangnya.
0: Jadi.
1: Nah itu aja.
0: Itu saja. Jadi.
1: Terus salam dari kami nih dari divisi kami untuk Anone.
0: Oke, salam balik ya.
1: Anone tuh banyak penggemarnya di Siko Anone.
0: Iya.
1: Ketika bisa siap-siap jumpa fan ke Anone.
0: Oke, siap.
1: Banyak fan Anone di Siko Anone.
0: Terasa jadi bantu ada Alok jadinya di Kukuh.
1: Alok, jadi cuma ada Alok. Anone ngetok di Siko Anone.
0: Alhamdulillah.
1: Anjir, kaya aja
0: Anone. Oke, siap. Sukses selalu Aldi.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bahana.
0: Oke. Demikian ada di sana kita Aldi di Merah Building dan Mogot Jakarta Barat ya. Salamlah untuk orang-orang di situ seluruhnya. Para staff jo pimpinannya ya. Semoga selalu sukses tentunya. Berikutnya sambil kita menunggu telepon, kita ansu-ansu baca pasan di WhatsApp dulu. Iko Ado dari Daus di Batu Sangka ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum, daunin buah pisang dimakan tupai. Soto Daus, oh satu Daus Cie di Lamang Tapai katanya. Putarkan lagu Cie ya, judulnya Saliang Manjago Cinto ya. Saliang Manjago Cinto judul lagunya. Kalau anda ada tukar jo indak denai tapadayo, makasih dah ada onen ya yang paling baik sepadang panjang siti katanya. Salam-salam terbaik untuk ada onen Saleha, bapak ibu pimpinan Putri Sikumbang, Aziza, Aldi, TL, Putra Tebet, Gaya Uban, Ajo Munir, Mak Ita, Mak Datu, Sadonyo yang dengar radio Bana Yoda. Wassalam pendengar setiamu Daus. Radio Bana Rancak Bana. Salam untuk Kasanova. Mau kasih salamnya Pak yang pertama tadi Pak D katanya. Ya, elok yo dapat salam. Ya, elok yo dapat salam tuh katanya dari si Daus di Batu Sangka. Daus meminta lagunya Saliang Manjago Cinto. Siapa tu nama lagu? Saliang, Saliang, Saliang. Saliang Manjago Rasu apa Saliang Manjago Cinto ya? Yang ada di siku Saliang Manjago Rasunya. Bakal tu ikut saja lah ya Daus ya. Desunya lagu ikut je yang diputar di Daus ko. Ya. Okey ya. Kita terima telefon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang kak.
0: Selamat pagi menjelang siang Ika. Baaka baika kini ko.
2: Alhamdulillah lahir elok.

0: Lai elok elok saja.
1: Elok juga kan.
0: Mbak aku loyo benar terang aku.
1: Hari ini ada lambung hari ini.
0: Oh begitu.
1: Lambung
0: besar. Lambung besar adanya ya.
1: Mengikuti cuaca. Kalau hari ini cerah cerah.
0: Berfluktuasinya Maya atau beradaptasinya ya. Iyalah kalau begitu. Oke, baik. Ika Tanjung. Apa lagu Ika kini kok?
1: Dapet biasa terlupa, Pak.
0: De, Yusa, dia judulnya kumahe. Kandak dapet.
1: Jaso terlupa, Pak.
0: Jaso.
1: Pokok hilang lah, tidak usah dia nak buka buang. Nyanyi apa buka buang. Kasihnya.
0: Tapi Allah diminta lagunya tadi tu asal yang menjago rasu katanya.
1: Tak kait tu itu ya saya ni.
0: Ya.
1: Besar tu lah gaya. Tentu orang geng yang nak.
0: Amin.
1: Mengajar lah nanti bayu dah tahu sekolah.
0: Iya. Kau dapat ya makan gulai kambing juga nak kah?
1: Ah, tua dibagi-bagi sampai kau mati kuat.
0: Iya. Jadi.
1: Mama gaya
0: Ya.
1: Betul apa kara, dada wis, dada abi.
0: Ya.
1: Aziza, oh. Ini Dahlia. Pokoknya ya, laga gua tadi nonton salam gue kayak lo kerjaan pelak itu.
0: Baik ya.
1: Oh, ya laga gua tadi kita gua beko sadonya sekalian putar apa.
0: Jadi.
1: Coba kok kayak yang dapat ladang sih, Kak.
0: Apa tuh?
1: Bako ikan yang dapat ladang.
0: Oh, mak hitam. Mak hitam,
1: ladang, gue.
0: Iya. Mak hitam yang babako ke ikan atau ikan?
1: Iya, mak hitam yang babako ke ikan.
0: Anak pisang.
1: Ikan dapat ladang, dapatnya babako bisa lah, tahu lah.
0: Ya? Itu namanya anak pisang dapat ladang.
1: Oh, anak pisang dapat ladang. Oh, begitu ya.
0: Iya.
1: Iya, lah, anak pisang dapat ladang ya.
0: Iya,
1: Iyalah salam untuk saya si keluarga jo aje menir.
0: Okey baik.
1: Terima kasih banyak ya kak.
0: Iyo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahana. Eh, Tekma kak yang kami ilmani cek kak.
0: Siapa tu?
1: Untuk Tekma kak. Tekma ni sebab menang alat sini.
0: Jadi okey baik.
1: Makasih banyak
0: Ika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bana saya lancar. Oke, demikian ikatan juang ya di Batipuah dan Sanak Panangah. Nampaknya nomor telefon kita tahan dulu di Sanak Panangah ya untuk di Sanak dan kamu telefon balik. Beko kita lanjutkan menerima telefon ya, karena ala panu kota waktu di season kedua ko ya. Kita akan mengangkat lagu nan pertama di hari nan ko di season kedua. Permintaan dari Gae Uban. Mudah-mudahan Gae Uban dah standby di pesan radionya. Alhamdulillah di lagu season kedua ko di Sanak Panangah. Jangan kamu-kamu tetap di 103.2 MHz Bahana FM Rancak Bana. Kita dengarkan lagu nan pertama nan berjudul Anak Sarugo dari Fanny Fabiola. Selamat pagi menjelang siang, kita dengarkan bersama-sama.

0: Ye puak.
1: Ah, madam.
0: Oh, dia di siku. Pasal dia wana nampak di dia semua. Apa pasal dia sedang menangis, madam.
1: Menangis? Ya. Apa yang kamu tangiskan tu, Malik? Oh. Tapi air matanya tidak keluar.
0: Ambo menangis dari lubuk hati yang paling dalam, Cakra.
2: Oh, pantasan pati dia tolong kau, Mak.
0: Ah, masalah apa? Ambo mencintai gadis. Tapi gadis itu nak mencintai Ambo. Ah, itu.
1: Anu, Rancak. Aci boleh hiburan Ambo seketik nak hilang kesajian Ambo.
2: Cakra, Cakra.
1: Kalau masalah hiburan, jangan ditanya. Lagu aja mere India.
0: Ali cukup, aja bola.

0: lagi juga. Nampaknya dia tidak terhibur tuh, Metam. Nampaknya senjata saya tidak mangkus. Coba Metam lagi.
1: Asa aman saja lah tuh. Ambo ka manghibur mak lepok jo Jawa.
0: Nah, coba saja lah.
1: Loh, kok tidak ketemu? Ah, ini dia.
2: Ini Mak Hitam telah datang. Menghibur Mak Lep. Yang sedang bersedih. Kesedihan jangan terlambat, nanti bisa keluarkan.
3: Aku ini itulah, aku ceweknya.
1: Aduh,
3: itu.
1: Wah, yang itu ya. Nama apa? Iyo kami, kami bana lah.
3: Ah, kalau ditolaknya cintamu,
1: kecian kapak Junai.
3: Ambo tanya kapak si Cakra, namanya si Junai.
1: Lah, baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, 103.2 Bahana FM, Rancak Panah dan Senap Panahnya. Kita masih di Lamang Tapai, Lagu Minang setiap pagi dari jam 9 sampai jam 2 balik siang.

0: Baik, kita terima telepon balik sana penanya di season ketiga kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Putra Tebet. Bagaimana kini ko?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah sehat pula.
1: Apa lagu lah
0: kan? Jadi apa lagunya?
1: Itu selimpi gua lah kan? Dari Nasi Sambil.
0: Kintu Sapi Lin Tigo.
1: Okey,
0: baik. Silakan kirim salam.
1: Salam tu Onen, tu Aisyah.
0: Ya.
1: Tak TL, yang balik ke dunia.
0: Okey.
1: Mambo, Tiga Rasiti, Dau Sudabu, Onen Atar, Mama Gaul, Mak Islam.
0: Ya.
1: Ada Munir Kumbang. Putra Pagara,
0: Rasika,
1: Gadis Palala, Aisa,
0: jadi,
1: Pak Di,
0: okay,
1: di bungkus kami lah,
0: di bungkus kami saja ya, jadi,
1: spesialnya untuk Amin lah,
0: okay, baik, terima kasih spesialnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: bana. Rancak bana. Demikian Ado Putra Tebet Cinto Sapi Din Tigo lagunya beko. Di belakang Putra Tebet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi Uncu. Apa lagunya tu?
2: Ampun, ampun kanena ayam, ampun kanena mandi. Ampun ayam, ampun mandi.
0: Oh, tidak pakai kan doh?
2: Tidak. Kan?
0: Ampun ayah, ampun mandi. Tidak pakai kan doh ya? Jadi, banyak. Jadi.
2: Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri. Daus, Pak E.
0: Jadi.
2: Kaal, Aldi.
0: Ya.
2: Kalau punya cuti, bina lagi lah, jadi mengusung
0: bang. Okey.
2: Kita ke Sulawesi. Ma Ambo, Aziza, PL, Linda.
0: Jadi.
2: Saya, Manda. Kak Iban.
0: Yo.
2: Santi, Marwa, Muri.
0: Jadi.
2: Putri Tanjung, Uni Daliar.
0: Oke.
2: Putri Bunsu, Wanje, Kesanopa, Putri Sago, Daruma, Mak Datua.
0: Ya.
2: Kalala, Rika Tanjung. Putra Tebek.
0: Jadi.
2: Putra Rifan, Wanje.
0: Ya. Siapa?
2: Rika Tanjung.
0: Ya.
2: Aisha, Rosa.
0: Putra
2: Medanggoda, Wanister. Leni,
0: ya.
2: Ayah Nadia, Mak Islam, Putra Pagara, Elo, Putra Silva, Kasanopa, Putri, Wan Nikmat, Indah, Hilinda, Wan Jai, Putri Farida, Nenek Atar,
0: ya.
2: Nurul,
0: ya.
2: Putri Katai, Nenek Nadir.
0: Ya di.
2: Putra Tanjung, Putri Kayu Toto,
0: Putri
2: Kacang.
0: Jadi.
2: Putra Nasar, Putra Faliti.
0: Jadi.
2: Putra Rantau, Roma.
0: Yes. Oke.
2: Okay. Ayah Dinai.
0: Ya. Alas itu.
2: Alas.
0: Jadi. Beko diputarkan lagunya. Uncu di hampir Uncu ketutup penyelayan. Ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak Bana. Demikian Ado Uncu di Ampera Uncu, Kota Tua Panyalayan dan Senapanangnya.

Baik, di sana pendengar, sambil kita menunggu telepon dan kebagabuan, kita akan bacakan WhatsApp, pesan WhatsApp yang masuk ya. Yang pertama ko dari siapa ko, dari Uni Pandai Sikit ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum Wan, lamang tapai setiap pagi minta lagu lagu Amih Jo Timbagu dari Zalmon. Dan Wanonen salam untuk Kasadonyo Istimewa, untuk Wanonen Bana Rancak Bana katanya dari Uni Pandai Sikit ya. Jadi ya, beko lagunya kita putarkan dan pertamu ya. Lagu yang dipasang melalui WhatsApp akan diputar dan pertamu di season ketiga ko. Kemudian juga ada pasang dari WhatsApp juga ko dari Evita Ayu Koto ya, di Balai Gadang Koto Lawe. Assalamualaikum Wananen, selamat pagi. Ya, lai sehat Wan. Alhamdulillah sehat banako ya. Minta lagu Wan, judulnya Galak di Pasandiangan tapi yang versi cowok. Salam untuk Daus, Aldi, Ampera Uncu, Elok dan seluruh pandangan Bahana. Bahana Rancak Bana katanya ya. Kemudian okey, Evita Iko tu ditunggu lagunya beko ya. Kemudian Iko ado dari siapa ko? Dari Bunda Zia Fried Chicken ya. Assalamualaikum Kak Siar katanya. Iya Bu. Tolong diputarkan lagu Fabian yang judulnya Salamet Pagi Minangkabau Cie ya. Spesial salamnya untuk sadenyo pandanga Bana FM di Masa Jo Barado. Terima kasih ya, dari Bunda Zia Fried Chicken ya. Jadi deko kita dengarkan lagunya Bunda ya. Ya, sementara kini ko ala pukul sabalih lebih 20 minit ya, kita cuba cek durasi waktu.

Oke, di sana panang ya. Lama tapi sampai jam 2 balik siang ya. dengan lagu Nan Lado membutuhkan masa putar waktunya lebih kurang 30 ampek mini ya. Di season ketiga ko untuk menjelang ke jam 2 balik, sementara masih ada waktu kini ko 38 mini ke depan ya. Anda lupa di kesempatan hari nanko ya, kita salam-salami dan sanak penengah kita dulu ya. Dan selalu setia di Bahana FM. Kita salami untuk Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat ya. Selamat siang Pak Haji ya. Dan juga ada Pak Zainal dan kawan-kawan di Daan Mogot Jakarta Barat. Kita salami juga di sana pandangan kita dan beradu di Pasar Padang Panjang ya. Bakabak ini ko mudah-mudahan lahir rami orang kebalai andaknya walaupun kini hari Raba ya. Walaupun kota kita lahir terimbas asok juga, tapi dan aktivitas kita tetap harus kita laksanakan tentunya. Dan sedang mengalih, mudah-mudahan tetap sukses di hari ko. Aduh Ajinov di muda-mudi tekstil kantin Padang Panjang, ada Yosi Jo di Toko Ratu gitu ya. Dan tak lupa mau salami Mirus dan sedang mansol sepatu di Pelataran Bakir Padang Panjang ya. Selamat siang, tetap semangat dan sukses.

Ada juga papilon di situ. Semoga selalu sehat ya. Dan dari populo kita salami dan sanak pandangan kita nan berado di Salingka Danau Singkara. Bakaba di sinan gitu tu ya. Nan berado di Tanjung Paru lak juga ya. Aduh indah juga diombilin Saratu Linda diombilin ya. Selamat siang. Mudah-mudahan lai takaba sehat. Aju Munir Sekumbang di Pariaman, Mak Itam ju di Pariaman. Aduh ju Putri Tanjuang ya. Mudah-mudahan lai takaba sehat pulo dan tetap di 100.2 MHz Bana FM Rancak Bana ya. Indah lupa kita salami para petugas damkar yang selalu standby ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat tari. Baik tujuh apa-apa transit ya yang memastikan keamanan pasar padang panjang dan lingkungan ya. Juga para medis di rumah sakit umum padang panjang, rumah sakit Yarsi padang panjang. Semoga selalu tetap semangat dan memberikan pelayanan terbaik untuk para pasiennya. Oke. Ya, dan sana panang ya, Lamang Tapai Satio Pagi ya. Dan untuk dan sana nan suku menengahkan lagu-lagu nostalgia. Dan ikut bergabung pulu di acara nantu. Ada acara bahagia di Bahana FM Satio Rabu malam dari jam 9 malam sampai jam sabalih malam tentunya. Bahagia Bahana Nostalgia. Dan sana bisa juga untuk kirim salam atau bercerita-cerita nostalgia masa lalu. Melalui telepon tentunya ya di jam 9 sampai jam sabalih malam. Oke, duku malam ya. Aduh bahagia di Bahana FM ya. Di sana penang ya. Dia selesainya serangkaian lagu-lagu Minang dan rancak-rancak berikut ku maku selesai pulu acara Lamang Tapai untuk hari kini ku Raba'a ampek balik Oktober 2026. Lagu dan pertemuan kami kita dengarkan Amih Jitimbago. Lagu-lagu yang dipesan melalui WhatsApp akan diputar di bagian pertama. Sesudah itu baru lagu-lagu yang direquest melalui telepon di season ketiga koyam. Amih Jitimbago dinyanyikan Dek Salmon. Kita dengarkan bersama-sama.

kita ditanam pucuk haro. Kironyo inyo mamiliah basandiang jo urang nan labiah bapunyo. Indak baah. Malam kok kita buktikan, kita pantang baibo hati bakal panjangan. Sia disiko, nan pernah jadi tampek singgah sajo. Mari kita marakiak malam kok.

0: Salamu la Muñón.
1: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
2: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
1: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
2: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
2: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
2: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
3: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat

Penyembuhan luka menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis. Alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Ini udah di monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar kita lah.
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar kita lah, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar kita lah. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gagang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminannya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado Teh. Tantu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh

0: aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: capek lah. Ayah lantai lagi, Pak.
1: Iya, ya. Helm ipit, Ma, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payuk lagi.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, Ma. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter.

jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ria pri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahara FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacaris dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare.

0: Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Aduh, stick asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang. Rancak

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACD Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tiba, tiba.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Tibanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah siapa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak, yo siapa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Hatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: What?
4: Iya deh, saya.
3: Ambo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nambo pakai kok kayak kujuh tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
4: Iya, dia, adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uan. Nah, kok pitia? Bali narancak modelnya, di.
3: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Tapi mancak Bali, uan. Sembarang sila, nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
3: Yuk subananya, tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Oke, lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dima sampai yuk, tuan. Tunjuk lambo, cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang.

0: Propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
1: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
0: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,2 Bone FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sore ini ya. Di Lisariko Sobat Bahana, edisi siar kita pada hari ini 14 Oktober 2026 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini dari jam 15 tuntas sampai jam 18 nanti ya. Dan untuk di Lisariko dari jam 14 sampai 16 ya, ada beberapa informasi lagi yang bisa kita hadirkan di sore ini Sobat Bahana. Nah, peristiwa yang pernah terjadi tanggal 14 Oktober ya Sobat Bahana ya. Ini ada kecelakaan di Jembatan Greges, Surabaya. Seorang pengendara motor berinisial RN, 25 tahun, meninggal dunia setelah terjatuh terlintas truk saat hendak menyalip dari sisi kiri pada pukul 8... Oke, ini... Iya, beda nih. Bentar doang.

share ini ya sebenarnya ya. Ini peristiwa masa lampau yang pernah terjadi di hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi. 1582, karena pelaksanaan kalender Georgian, hari ini dalam tahun ini menjadi tidak ada di Italia, Polandia, Portugal, dan Spanyol. Nah, 1913, bencana Sengheyet, ya, Colliery, kecelakaan tambang batubara terburuk di Inggris terjadi, merenggut nyawa 439 penambang. 1933, Jerman Nazi mengundurkan diri dari Liga Bangsa-Bangsa. 1949, Perang Saudara Tiongkok, pasukan komunis Tiongkok menduduki Guangzhou atau Kanton ya Guangdong, Tiongkok. 1952, Perang Korea, pasukan Persikatan Bangsa-Bangsa dan Korea Selatan melancarkan operasi Sedon melawan kubu Tiongkok di Segitiga Besi yang menjadi pertempuran Bukit Segitiga. Pertempuran terbesar dan paling berdarah tahun 1952, yakni 1962, krisis rudal Kuba dimulai, pesawat pengintai U-2 dan pilot angkatan udara AS terbang di atas pulau Kuba dan mengambil foto rudal ya. Uni Soviet yang mampu membawa hulu ledak nuklir sedang dipasang dan didirikan di Kuba. Ya, pada tahun 1981, Hosni Mubarak dilantik sebagai Presiden Mesir sepekan setelah Anwar Sadat dibunuh. 2001, pembalap asal Italia Valentino Rossi berhasil menjadi juara dunia 500cc GP 2001 dan sekaligus memenangkan balapan Grand Prix sepeda motor Australia 2001 ya. 2016, malam penugrahan Panasonic Global Award 2016 dilaksanakan di 21 Jakarta Theater, Jakarta. 2025, Microsoft menghentikan dukungan untuk Windows 10. Oke, nah itu dia Sobat Bana, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal ini ya, 14 Oktober di tahun-tahun sebelumnya. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya Sobat Bana ya. Jumpa lagi Sobat Bana esok hari dari jam 14 sampai jam 16 ya, tentunya di 100,2 Bana FM. Ya, kita lanjut ke acara selanjutnya, ada Social OB setelah ini Sobat Bana. Don't go anywhere, tetap saja di sini ya di 100,2 Bana FM. Masih ada Sandra yang nemenin di hari ini, hari Rabu ya, 14 Oktober 2026.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

the point to Bon FM. Ya, dari matamu. Ya, di gelaran sosial OB kita hadirkan udah jam 16 lewat 15 menit ya di studio kita di sore ini. Ya, selamat sore buat sobat Bana semuanya. Masih bareng Sanda ya. Ini informasi perdana nih kita hadirkan buat sobat Bana yang pengen banget update ya tentang cuaca kita pada hari ini sobat Bahana. Ya, kita tinjau lagi ya perakiran cuaca untuk Rabu 14 Oktober 2026. Nah, ini menunjukkan adanya potensi hujan di sebagian besar wilayah Sumatera dengan status waspada dampak hujan lebat ya untuk wilayah Sumatera. Sementara itu Riau menghadapi variasi cuaca berubah, potensi hujan sekaligus penurunan kualitas udara akibat kabut asap di beberapa titik. Nah, untuk Sumatera Barat, sobat Bahana, secara umum wilayah didominasi oleh kondisi berawan tebal hingga hujan ya dengan intensitas ringan di beberapa kota utama. Nah, kondisi hari ini termasuk ini memasuki 16 hingga 17 WIB ya. Cuaca diperkirakan mengalami hujan badai lokal, scattered thunderstorms ya, hingga hujan ringan dengan peluang presipitasi berkisar antara 20% sampai 35% ya. Suhu dan kelembapan, suhu udara berkisar pada 28 derajat Celsius sampai 29 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 65% sampai 69%. Nah, wilayah terdampak hujan ringan diprediksi membasahi area seperti Kota Padang, Agam, dan Padang Pariaman. Ya, kita berlanjut lagi, kita ke daerah Riau. Berdasarkan rilis resmi dari BMKG Pekanbaru, masyarakat diminta waspada terhadap potensi cuaca ekstrim ya yang berubah-ubah secara mendadak. Nah, kondisi sore ini potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang mengguyur wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis ya, Siak dan Belalawan. Nah, peringatan dini BMKG menginginkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir, kilat dan angin kencang. Nah, untuk kondisi udara meskipun titik panas hotspot minim, masyarakat diimbau menggunakan masker karena adanya potensi udara kabur akibat kiriman asap yang mempengaruhi jarak pandang ya. Ya, sementara untuk Sumatera Utara, kondisi sore ini Sumatera Utara berada dalam status waspada dampak hujan lebat ya. Oke, peringatan BMKG adanya potensi hujan tinggi dan sore ini ya, menjelang malam hari yang berisiko memicu genangan air

Ya. Hingga tanah longsor di daerah lereng perbukitan, warga diimbau menghindari berteduh di bawah baliho atau pohon besar jika terjadi angin kencang. Oke, nah itu dia sobat bahana untuk peristiwa 3 provinsi di sore ini. Ya, semoga ini bisa menjadi acuan kita buat sobat bahana yang berada di 3 provinsi tersebut ya. Ya, selamat sore sobat bahana, nanti kita akan hadir lagi ya dengan informasi yang lain tentunya. Ya, kita coba lagi nih dengerin ada Alicia Kay dengan In Come On ya. Ya, spesial nih buat sobat bahana. Selamat sore buat Icin, Aldi, buat Ika Tanjung, buat Ika Busur bersama Bule ya. Ya, selamat sore nih buat Bule kita yang ada di Busur. Dedek si Dedek nih. Ya, terus juga buat sobat bahana yang masih di jalan ya. Selamat sore buat semuanya. Yang mau siap-siap untuk jualan juga Kak Irma bersama Zia Prensiken ya. Oke. Yang ada di pasar kuliner sana, terus juga yang ada di depan pasar Pitalah ya sobat bahana ya. Oke. Terus juga buat sobat bahana yang ada di pasar Padang Panjang, selamat sore buat semuanya, buat anak sekolahan yang masih menikmati PJJ diperpanjang ya sampai 16 Oktober ini. Wah, cukup lama. Apakah akan cuaca terus begini ya sobat bahana? Kita berharap tidak ya. Mudah-mudahan semakin lebih baik, karena ya mudah-mudahan dengan hujan ya bisa terhapus lagi nih nuansa-nuansa kabut asapnya. Oke, kita berharap seperti itu ya. Ya, selamat sore juga nih buat sobat bahana. Apa kabar nih buat yang mengkonsumsi es propolis ya? Ya, buat apapun penyakitnya, obat alami ini cukup manjur ya sobat bahana ya. Ya, kalau mau mendapatinya silakan berkunjung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Apa kabar juga yang ada di Toko Tani Maju ya, yang ada di 3 cabang juga di Kota Padang Panjang ya, ada di Bukit Surungan. Di Gugok Malintang sana ya sobat bahana ya. Terus juga yang ada di Pasar Padang Panjang. Yang butuh dengan pupuk ya untuk tanaman sobat bahana, silakan berkunjung ke Toko Tani Maju. Ya, sama sore ini buat Zia Prensiken tadi udah ya, Toko Mas Cantik, Toko Mas Ilham, Toko MT yang ada di seluruh cabang juga. Apa kabar juga yang ada di Toko Evandri, Nepa, Daan, ada karyawan buat semua-semua yang ada di semua toko yang udah kita sebutin tadi ya. Oke, semua bapak pimpinan, owner, terus juga buat karyawannya dan juga para pelanggan dimanapun berada, kita doakan semoga lancar dan sukses terus ya untuk usahanya. Ya, sobat bahana, begitu juga dengan sobat bahana di rumah ya, yang jualan di rumah, di warung, di pasar, di jalan ya, atau yang bisnis online juga, selamat sore. Mudah-mudahan apapun kegiatannya, apapun usahanya, semoga tetap sabar, lancar tentunya ya. Oke, ya kita lanjut dengan In Common ya, spesial nih buat sobat bahana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya.

0: Oh, Upik makin cantik jo perhiasan yang Upik pakai. Di mau Upik beli tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crispy Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenjia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Resikan dia
3: gadang murah lama dana. You wanna hear? 'Cause the truth.

He used to always let me in. He used to always let me in.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Oh no. Iklan layanan masyarakat.

Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita ada di sosial OB kita. Ya, selamat sore King ya. Ya, sore spesial bersama orang Bahana. Barusan kita nikmati adalah JKT48 ya, dengan Beginner. Ya, King, kemana King? Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Sudah jam 17 lewat 11 menit di studio kita di sore ini ya. Selamat sore yang lagi gabung di line TikTok kita ya. Oke. Ada Sandra di sini sore ini, Sobat Bahana, yang akan nemenin ya. Masih di sosial OB kita dari jam 16 sampai jam 18 nanti. Ya. Di sore ini kita pengen tahu lagi nih informasi lalu lintas ya. Oke, informasi lalu lintas kita ada di 3 provinsi kita hadirkan ya, untuk wilayah Sumatera, Riau, dan Jambi. Nah, kita mau ke Sumbar dulu nih. Arus lalu lintas sore ini mengalami hambatan, perlambatan di beberapa jalur penghubung antara kota dan lintas provinsi akibat perbaikan jalan dan dampak cuaca. Ya, buat yang pengen dengerin kita di Indonesia Streaming, silahkan juga ya di 100,2 Bahana FM. Indonesia Streaming Bahana FM Padang Panjang. Nah, bisa juga didengar ya, Sobat Bahana ya. Ya, untuk jalur Bukit Tinggi, Lubuk Basung Maninjau Kabupaten Agam ini mengalami perlambatan signifikan dan diberlakukan sistem buka tutup berdasarkan laporan camat matur di RRI. Terdapat pengerjaan peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta adanya material longsoran baru di kawasan Pantapau. Pengendara diminta ekstra kewaspadaannya ya. Oke, Ayu Bulaan mengundang Anda. Iya, terima kasih undangannya. Iya, terus juga jalur lintas Sumbar Jambi, Jalan Nasional Tapan Batas Jambi, ini aksesnya kendaraan masih diatur dengan sistem buka tutup bergantian. Pihak BPJN Sumbar mengerahkan alat berat untuk membersihkan sisa material longsor dan perbaikan badan jalan amblas di Kecamatan Rana Ampe Ulu Pesisir Selatan. Nah, sementara untuk Kota Padang ibu kota terjadi penurunan jarak pandang visibilitas akibat kabut asap kiriman ya dari provinsi tetangga. Pengendara di dalam kota maupun jalur bypass diimbau menyalakan lampu utama di sore ini. Oke, ya kita dari

Riau mau dari Sumbar kita mau ke Riau dulu ya. Ini jalur lintas duri Rokan Hulur Simpang Bangko ini mengalami kemacetan parah di sore ini. Akibat proyek perbaikan jalan di titik dilaporkan mangkrak ya, memaksa petugas memperlakukan sistem buka tutup jalan yang memicu antrian panjang kendaraan berat maupun kendaraan pribadi dari kedua arah. Nah, buat sobat bahan ada juga buat teman-teman yang lagi online juga ya. Jadi kalau mau lewat ke lintas duri, ini ada kemacetan juga, sistem buka tutup ya. Untuk Kota Pekanbaru wilayah pesisir, kabut asap di Pekanbaru makin pekat sore ini dengan indeks kualitas udara IQ memasuki kategori tidak sehat. Nah, jarak pandang yang terbatas ya di jalan raya sangat rawan memicu kecelakaan. Satlantas Pekanbaru menyiagakan pelaporan gangguan lalu lintas secara daring demi merespon kendala di lapangan dengan cepat. Jadi untuk daerah lain yang benar-benar terkena dampak dari kabut asap ini, kalau benar-benar sudah mengganggu tapi kualitasnya masih dalam batas aman, ini juga nggak masalah. Yang penting pakai masker ya sobat bana, ada maskernya. Oke, ya masker. Ya, terus juga ada nih, selain daerah Riau, kita juga mau ke Sumatera Utara. Horas Sumatera Utara, yang warga Sumatera Utara yang lagi online juga di TikTok sana di sore ini ya, selamat bergabung. Ya, Horas ya. Nah, jalur Medan Bastagi Karo, waspadai potensi perlambatan sore ini menjelang malam. Nah, ini akibat tingginya curah hujan di wilayah perbukitan. Kendaraan disarankan menjaga jarak juga ya, akibat jalanan licin dan genangan air di beberapa titik aspal yang tidak rata. Oke, terus intra kota Medan, arus lalu lintas sore ini terpantau padat merayap di jalan pulang kantor ya. Diperparah lagi oleh berkurangnya visibilitas kondisi udara yang berawan tebal dan indikasi kabut tipis. Ya, termasuk juga ini sore ini ada hujan juga di kota Medan ya, sebut bahannya ya. Jadi buat warga Medan ini yang lagi live juga ya, ya harap berhati-hati juga tentang situasi Medan. Ini ada yang dari Medan, silakan berkabar ya. Oke, ya nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Kita cek the song lagi ya dari Mayudi Ayunda, Jakarta Rame hari ini. Nah, gimana dengan kota-kota teman-teman yang lagi live juga ya, F John selamat sore ya, ya terus juga Milen Lover selamat sore, Asnidar juga selamat sore ya, makasih ya yang udah like di sore ini. Ya, kita dengerin dulu Maudi Ayunda, Jakarta Rame hari ini. Nah, apakah di kota sobat bahana dan juga teman-teman yang lagi online juga rame juga. Ya, kita berharap juga ramai ya dan aman-aman aja buat semuanya.

Okay, dari Coldplay ya. Ya, udah nganterin kita dari jam 17 lewat 26 menit ya di studio kita di sore ini ya. Nah, kabar terbaru dari Coldplay ya, sebut bahana ya. Ini didominasi kesuksesan besar era album ke-10 mereka, Mount Music, serta aksi panggung monumental yang baru saja mereka selesaikan pada pertengahan tahun 2006 lalu ya. Nah, ini Coldplay menjadi penutup mega di final Piala Dunia 2006. Ini salah satu sorotan terbesar ya. Tahun ini adalah penampilan mereka di panggung olahraga terbesar di dunia pada Juli 2006 kemarin ya. Coldplay resmi tampil sebagai bintang utama dalam Halftime Show Piala Dunia 2006. Nah, kreatif ini, kreatif direktur sang vokalis Chris Martin dipercaya langsung oleh FIFA untuk menjadi kreatif direktur acara paruh waktu tersebut ya. Nah, aksi panggung dari Coldplay, mereka menutup turnamen akbar tersebut dengan membawakan lagu baru bertajuk We Dance ya, yang berkolaborasi dengan gerakan sosial global Citizen serta deretan musisi internasional. Nah, perpanjangan tur dunia musik dari Of The Spaper ini, Step Hearts, ya, Step Hero ya, atau Mon Music hingga akhir 2006 ini sukses setelah sukses menggelar rangkaian tur panjang di Amerika Utara hingga pertengahan tahun lalu, Coldplay dipastikan memperpanjang jadwal tur stadion mereka hingga akhir tahun 2026. Nah, destinasi terbaru ini sebut bahana ya. Oke, kita masuk dulu sedikit lagi ya. Ya, online-nya ini lang-lang timbul ya, maklum lah ini jaringan punya bersama. Ya, madam, ya selamat sore. Ya, Kampung Inggris Lawang Baru, selamat sore ya. Kampung Inggris Lawang Baru, ya selamat sore. Ya, I like you. Makasih like-nya ya. Nah, ini untuk destinasi baru dari Coldplay, permintaan tiket yang masih membuat mereka menambah jadwal konser di beberapa kota besar di Eropa, termasuk

pertunjukan skala besar di Düsseldorf, Jerman, London, Paris, dan juga Roma ya. Nah, lagu populer terpopuler berdasarkan data pemutaran radio global tahun ini, single terbaru mereka seperti Feels Like Falling in Love ya. Dan lagu dari Hangar Power ini menjadi yang paling sering diputar dan dinanti di stadion. Nah, kamu suka yang mana? Ini lagunya Coldplay ya. Oke, komitmen ekologis nih dari konser ini bebas karbon. Nah, ini Coldplay terus memperkuat reputasinya sebagai pelopor konser ramah lingkungan dalam rangkaian tur promosi di album Moon Music ya. Mereka menerapkan teknologi mutakhir demi menjaga bumi. Lantai kinetetik, panggung mereka menggunakan sistem lantai kinetetik di mana gerakan dan lompatan para penonton di festival diubah menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu panggung. Wow. luar biasa sekali ya. Nah, amazing katanya, amazing. Kamu luar biasa. Ariel Noah bilang gitu ya. Material ramah lingkungan piringan hitam Vini ini, album Moon Music ini diproduksi menggunakan material Biovini pertama di Indonesia dan seluruh pergelaran wisatanya dilaporkan berhasil memotong emisi karbon hingga 59% dibanding tur masa lalu mereka. Wah, jadi emang mencintai lingkungan banget ya sobat bahan ya. Terus juga kalau untuk di sekolah-sekolah ini tepat banget nih. Ini adiwiatanya ngena banget gitu ya. mendukung banget nih ya. Oke, ini rencana pensiun dari format album studio. Ini kabar mengenai masa depan band ini kembali diperbincangkan sesuai dengan pernyataan Chris Martin sebelumnya. Nah, Coldplay berkomitmen untuk berhenti memproduksi album studio baru setelah album ke-12 mereka ya. Ini berarti setelah era Moon Music album ke-10, mereka hanya menyisakan 2 proyek album penuh lagi sebelum fokus pada perilisan yang berbeda atau sekedar melakukan tur dunia saja. Nah, buat kamu yang demen banget sama ini, masih ada 2 kali episode lagi nih ya buat Coldplay yang akan hadir tentunya ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Jangan lupa nih buat kamu yang ingin mengendara di hari sore ini, yang kotanya baik-baik saja, yang tidak tertempa oleh kabut asap, ya aman ya. Tapi buat yang tertempa kabut asap, kayaknya buat kamu yang memakai kendaraan bermotor, ya harus menggunakan masker lagi ya. Menggunakan masker, banyak-banyak minum air putih. Tapi kalau kamu ada penyakit lain yang nggak boleh minum banyak, ya sekedarnya ya. Oke, ya nanti kita akan kembali lagi, kita dengerin lagi nih lagu-lagu yang udah kita standby-kan untuk kamu semuanya ya. Spesial nih buat yang lagi online juga. Di TikTok kita ada Run, nyanyian harapan ya, di soundtrack film I'm Hope. Nah, buat kamu yang juga kamu berharap ya, berharap setiap apapun harapan kamu, tapi tentunya yang baik-baik ya. Kalau nggak baik jangan. Gak diperbolehkan gitu ya. Walaupun sebenci-benci apapun orang kepada kita, tetapi doakan aja semoga mereka itu ditunjukkan ke jalan yang benar tentunya ya. Kalau mereka memang seperti ini, ya biarkan saja. Ada pembalasan yang lebih baik dari Tuhan ya, jadi jangan khawatir buat kamu ya. Ya, nyanyian harapan kita, semoga kehidupan kita lebih baik lagi tentunya ya. Oke, selamat mendengarkan buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan, saya Henry Anis, Wali Kota Padang Panjang, menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan, dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik.

sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Her for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Dari Terry ya, mari bernyanyi ya, sobat Bahana. Buat kamu yang lagi galau, yang lagi sedih ya, dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi ya, ini bisa menghilangkan juga rasa duka dan rasa galau yang ada dalam hati dan perasaan kamu tentunya ya. Oke, ini ada kabar duka juga sobat Bahana ya. Ini kabar duka dari industri kecantikan Indonesia. Di samping peristiwa unik, hari ini industri kosmetik nasional sedang berduka. Toko kosmetik legendaris sekaligus pendiri Martha Tilaar Group, Sari Ayu, Dr. H.C. Martha Tilaar dikabarkan meninggal dunia hari ini pada usia 89 tahun, meninggalkan warisan besar bagi produk kecantikan berbasis kearifan lokal Indonesia. Ya, kita ngucapin Al-Fatihah ya buat Ibu Martha. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya dan ditempatkan yang terbaik tentunya ya. Nah, ini hari

Kurva Nasional ini info-info unik di hari ini ya Sobat Bahana ya. National Kurva Day. Ini selain Hari Kasih Sayang, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kurva Nasional, kampanye global unik karena didedikasikan khusus untuk mendorong rasa percaya diri dan juga cinta terhadap bentuk tubuh body positivity ya. Nah, khususnya bagi individu yang bertubuh plus atau size serta melawan diskriminasi ya bentuk tubuh masyarakat. Nah, pengikut gerakan ini biasanya merayakannya dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Oke, jadi jangan kamu merasa nggak pede lah dengan postur tubuh kita yang pendek atau sedang lah ya. Tapi kalau untuk Indonesia ya seperti ini. Ya, jadi jangan sedih, jangan kecewa, karena itu yang pertama memang faktor gizi dari dalam kandungan, yang kedua keturunan ya, yang ketiga ya kamu malas olahraga bisa jadi ya. Jadi jangan sedih. Oke, kalau memang posturnya nggak nama-nama lagi seperti kita imut-imut dan asal jangan amit-amit ya, nggak masalah. Yang penting udah laku. Udah ada yang punya ya. Ya, selamat sore buat Iri aja, buat Afri Saputra juga selamat sore. Iya, buat anak muridku. Iya, 4531. Ayo, say hello namanya siapa? Kalau gitu-gitu aja pun enggak tahu. Iya, selamat sore. Ya, ini okay, ada lagi nih. Dunia merayakan Hari I Love You Sedunia. I love you. Ya, buat yang lagi online juga di live TikTok kita ya. Salam sukses buat kita semuanya. Nah, ini hari bagi kita yang melihat lini media sosial penuh dengan pesanan romantis hari ini, ini karena 14 Oktober diperingati sebagai Hari I Love You ya. I love you sedunia. I love you day. Nah, asal-usul perayaan ini diawali dimulai di Amerika Serikat pada 14 Oktober 2015 ya. Nah, menariknya hari ini pertama kali dicetuskan murni sebagai bagian dari kampanye tagar promosi film romantis asal Filipina berjudul Everyday I Love You. Nah, tagar tersebut menjadi sangat viral hingga kini berkembang menjadi perayaan hari global tahunan untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang terdekat tentunya ya. Oke, nah itu dia. Apalagi hari berakhirnya kutukan 120 tanpa hujan di Bolaang Mongondo ya. Nah, sebuah peristiwa alam yang sangat disyukuri sekaligus unik terjadi di wilayah Bolaang Mongondo, Bolmang, Sulawesi Utara ya. Setelah dilanda kekeringan ekstrim selama 120 hari berturut-turut tanpa setetes air hujan ya, hari ini langit akhirnya menumpahkan hujan di sebagian wilayah tersebut membawa kelegaan bagi masyarakat lokal. Nah, ini hari spesial juga nih buat warga Sulawesi ya. Ya, yeah, I love you too, Icin. Ya, yeah, Roni Zainal selamat bergabung. Ya, yeah, undang Oci mengadakan sesi co-host sekarang. Ya, yeah, selamat sore ya. Nah, informasi terakhir nih, ada fenomena astronomi juga, hari tanpa bayangan di Jawa Timur. Nah, ini kemarin-kemarin juga ada ya. Nah, ini beberapa wilayah Jawa Timur seperti Kota Malang jam 11.15 tadi dan Banyuwangi jam 11.08 menyaksikan fenomena astronomis langka. Nah, kulminasi utama ya, keunikan ketika matahari berada di titik zenit di atas kepala, bayangan benda-benda tegak seperti tiang, botol, atau manusia seolah-olah menghilang karena bayangan tersebut jatuh tepat bertumpuk di bawah benda itu sendiri. Jadi hari tanpa bayangan ya. Oke, buat yang ada di Jawa Timur yang peka banget dengan peristiwa ini pasti merasakan tadi ya. Oke, nah itu dia info-info unik kita di hari ini ya. Buat kamu yang penasaran bisa disimak lagi besok tentunya ya. Tentunya di spesial Orang Bahana ya, atau spesial sore spesial lah ya. Ya, sore spesial bersama kami di sini. Iya. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Sosial OB ya. Kita punya Delta Golden dengan Dear Life ya. Kalau maghrib di sini untuk Padang Panjang ini jam 18 lewat 10 menit ya. Terus juga untuk Isa jam 19 lewat 19. Ya, buat yang warga Padang Panjang dan Batipus Bukoto, kita maghrib nanti jam sekian dan kita dengerin dulu nanti ya, ada Voice of Islam ya, ceramah agama yang akan kita hadirkan jelang maghrib jam 18 sampai jelang maghrib jam 18 lewat
10 menit ya. Oke. Ya, tetap konsen di sini sampai nanti malam kita punya juga ada acara Parang Pantun ya, buat sahabat-sahabat online yang juga suka berpantun, ya silakan nanti bisa hadir juga. Kirim pantun-pantun kamu di sini ditulis ya. Oke, dibacakan nanti. Kita hadir dari jam 19 sampai jam 21 malam ini. Ada Uni Saleha nanti akan hadir menemani kamu di 100,2 FM. Ikuti juga siaran langsung kita Sobat Bahana di siaran langsung Indonesia Streaming ya. Di Bahana FM, radionya Padang Panjang. Oke, ya kita pamit dulu di ajang ini ya. Jumpa lagi esok hari ya. Ada Delta Gordon dengan Dear Life ya. Ya, selamat sore dan kita jelang sore, malam sampai tengah malam kita close jam 23 nanti malam di 100,2 FM. Oke, okay, see you. I love you everybody.

Sekarang kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita memasuki pembahasan bab ke-60 berjudul Babul Karami Wal Judi Wal Infaqi Fi Wujuhil Khair Thiqatan Billahi Ta'ala. Artinya adalah bab kemurahan hati dan kedermawanan serta berinfak untuk jalan-jalan kebaikan sebagai bentuk siqah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memasuki ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang tercantum di bab ini, kita akan mencari tahu apa itu makna al-karam wal jud, yaitu apa makna dari karam, kemurahan hati atau kemuliaan serta kedermawanan. Seperti kita ketahui nama bahwa Al-Karam, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang berkaitan dengan ini, yaitu Al-Akram, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu Al-Akram, yang ia memiliki nama dan sifat Al-Akram. Atau juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Karim. Ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayamu sehingga engkau mendurhakai Rabbmu yang Al-Karim? Apa makna Al-Karim? Karim adalah ismun jami' li kulli abwabil khair wal hasanah. Dia adalah suatu nama yang mengumpulkan segala macam kebaikan dan hasanah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi ketika disebut namanya Al-Karim, maka ini orang ini ataupun yang disifati dengan nama ini adalah mengumpulkan, terdapat di dalamnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah zat yang sempurna kebaikannya. Kesempurna kebaikannya. Bahkan disebutkan di dalam satu tafsir bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kekariman Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan tanpa diminta. Memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya tanpa diminta. Seperti kita ketahui, yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara free, secara gratis. Semakin sesuatu itu dibutuhkan, maka semakin mudah mendapatkannya. Udara yang satu tabung besar di rumah sakit itu 210 ribu dua hari, berarti seharinya 100 ribu. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis dan bebas, dan itu unsur yang paling banyak di dalam muka bumi ini. Makanan yang paling banyak dimakan oleh manusia itu adalah gandum dan beras. Gandum dan padi. Maka dijadikanlah gandum dan padi ini adalah yang paling mudah untuk ditanam. Bahkan setahun itu sekarang sudah bisa 3-4 kali panen. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang besar rahmatnya kepada kita. Kemudian Al-Jud, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Al-Jawad. Al-Jawad, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah al-Jawad yuhibbul jud." Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu al-masafah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-Jawwad, dia menyukai al-Jud. Mencintai Jud, apa itu? Kedermawanan. Dalam bahasa Arab al-Karam wal-Jud itu sama maknanya. Ini menggambarkan tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala al-Jawwad, mencintai kedermawanan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ketinggian akhlak dan membenci kerendahan akhlak. Inilah jadi babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair thiqatan billah. Dan ayat ini ataupun bab ini dibuka dengan beberapa ayat yang mungkin pentafsirannya sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu bab al-infaq alal a'yal, berinfak menafkahi keluarga terdekat. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
وما

tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, ini bukan berarti nominalnya tidak berkurang. Kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100 ribu. Bukan berarti ketika kita infakkan tiba-tiba dapat langsung 1 juta. Tidak demikian. Bisa jadi ketika kita menginfakkan memang berkurang dari misalnya 1 juta diinfakkan 100-900 ribu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Menggantinya dengan apa? Menggantinya dengan keberkahan yang umum. Bisa jadi dengan 900 ribu itu misalnya seorang pengusaha, dia gunakan modalnya, maka modal itu akan mendatangkan keuntungan. Ziyadah. Kalau misalnya kemudian diberikan belanjakan untuk keluarganya yang 900 ribu itu, maka makanannya itu akan menjadi berkah. Daging yang tumbuh dari anak dan istrinya ini akan tumbuh baik dan terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti setiap apa yang diinfakkan. Kemudian ayat yang lain, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari amal-amal kebaikan, maka itu akan kembali kepada kalian. Dan apa yang kalian infakkan ketika mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan untuk kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan didzalimi. Kemudian yang lainnya, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa-apa yang kalian infakkan dari amal kebaikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Jadi jangan dihitung-hitung nih, kalau saya misalnya berwakaf, misalnya wakaf tunai 5 juta, sebulan untungnya 100 ribu, dan sekarang sudah 4 bulan, berarti saya sudah infak 400 ribu. Itu gak usah dihitung-hitung, Allah subhanahu wa ta'ala alim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala merekam semuanya, dan kelak akan diberikan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayatnya dan pentafsiran-pentafsirannya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis nomor 543. Rasulullah sallallahu bersabda, "Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la hasada illa fisnatain. Rajulun ataahu Allah malan, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allah hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Muttafaqun alaihi. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak boleh atau tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali di dua tempat. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, kemudian menghabiskan hartanya di jalan yang benar. Dia infakkan untuk keluarganya, dia infakkan untuk kebaikan, amal soleh dan yang lain-lainnya. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hikmah. Bukan ilmu hikmah ya, ilmu dukun, bukan maksudnya ya. Tapi hikmah di sini adalah ilmu syar'i. Kemudian dengan hal tersebut dia amalkan dan dia ajarkan. Para pensarah hadis ini mengatakan bahwa hadis ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya adalah keburukan hasad. Bahwa hasad ini adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk, yang dikatakan bahwa hasad akan menghapus kebaikan, menghilangkan kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Dan dia pada umumnya adalah tercela kecuali dalam dua keadaan. Apa itu? Yang pertama adalah orang diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, kemudian bisa menunaikan amanahnya. Orang banyak dianugerahin harta tetapi tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya. Justru dengan harta itu dia terjerumus. Seperti kita pernah katakan, kalau orang gak punya harta, niatnya mau maksiat juga gak jadi. Kenapa? Gak punya duit. Tapi kalau orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, kemudian tidak ditunjang dengan keimanan, maka dia akan mudah saja untuk menghabiskannya di jalan yang haram, minimal untuk kesia-siaan. Jalan-jalan sana sini, beli anak sana sini. Yang kedua adalah seorang yang dikanugahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, tapi ilmu itu dipraktekan dan diajarkan.

0: Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka tugas kita adalah melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakan,
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

Datanglah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Wan.
1: Iya deh, saya.
0: Ambon nyobali cincin, nah. Kalau ngiolo, nah nambo pakai kukaiku yutu, Ari. Jan pilih, nah jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang sih, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuh sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tagak di situ, mah.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo, Tuan. Tunjuk alam, bucie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagilah sana, ke toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
0: Deh, Rami lo ulang baru.

0: Apo, kakadena di bawah sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di koko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, uni di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah sih pak, uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi KDMA. Di barang-barang pay dan day guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kok nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kondie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: siapa?
1: Nggak ngapain. Kamu ngapain buka-buka? Kamu tau privacy nggak? Bisa nggak usah buka-buka?
0: Ya kalau nggak ada yang perlu ribetin kan nggak usah marah.
1: Bisa nggak usah buka-buka?

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 ml, Kalimax Top 500 ml, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di

toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911 dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pit, capek lah. Ayah nggak salah ikwa.
1: Iya ya, helm pit mah ya.
0: Eh, nggak usah lah pakai helm, capek lah. Payu alai.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: OTW ke kita berikut.
3: Wahana.
4: Assalamualaikum di awal kata, selamat bertemu, selamat bersua, kadang ketat tua je muda, pemudi serta pemuda, ada lingkuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi, bungo sitawa di susuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawar tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan, ke pulang harilah senja. Beribu maaf kami pinta usana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sanak ke saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adik insut saja seketat, amari saja kita dengarkan.
5: Pai kepesa membalik sapu.
1: Sapu dibalik untuk dikepo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iko ambo mak lepo.
5: Adik lalu ambo sapu.
1: Adik kami tahu sopan jo santun.
5: Untuk adon sana dan sampai lupo.
1: Ado katun kirim parang pantun.
5: Ah itu saja di sana. Nang kebab pantun jangan lupo bergabung di SMS.
6: Bahana FM Rancak Bana.

0: 103,2 Ban FM. Yalah, selamat malam di sana pendengar. Alhamdulillah, besok kita balik di Parang Pantun di malam nangko di sana ya. Dan di belakang lah adunan kau membuka pintu kita di malam nangko di sana ya. Kita cigok lah dulu siapa kau ya. Kita sapo lah dulu nak. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi salehaku.
0: Hai, dirimu ternyata dak usah ke. Dak usnya cia tu. Orang sekumbang.
1: Rumah pakai batu bata.
0: Heeh.
1: Duit rumah pakai batu bata.
0: Iya.
1: Duit di hari hari Rabaah.
0: Heeh.
1: Angkatlah Daud dari batu sangka, bukannya Daud, angkatlah telepon Daud dari batu sangka.
0: Iya.
1: Mereka pakai penyiar radio Bahana, Ramo Saleha.
0: Oh, assalamualaikum iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Salehaku.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, iya. Balik sehat alamakan alamat sholat anak.
0: Banyak dah mah. Mana kerja jawab dulu kau.
1: Alamakan.
0: Alhamdulillah lah. Allah daus. Daus buat aku lah makan.
1: Allah siap makan. Allah siap maghrib.
0: Oh iyalah.
1: Kalau daus salah.
0: Alah. Oh samanya oh, tu.
1: Aldi pendengar setia dari Jakarta. Sampai doa terbaik sekeluarga.
0: Iya.
1: Dari Tangkah Sarui ke Radio Bahana. Radionya sangat rancak bana.
0: Iya bana tu.
1: Ayo bana oi.
0: Ayo. Kamu ada selama hilang ko.
1: Bana tu dah pergi koi do India.
0: Kau nak ada macam cogo lah kan?
1: Allah kabarakallah. Ambil air ni tuang ke dalam cawan.
0: Iya.
1: Siap diminum, langsung ke kabun.
0: Iya.
1: Jadi KCN tahu ke wartawan. Kalau ada salah tahu ke pantun.
0: aman. Lanjut.
1: Aman, iya. Minta lagu Cik Dua Putih Dikumbang telah aku.
0: Jadi, apa lagu eh?
1: Lagunya lo baca ateknya.
0: Iya, apa lagunya?
1: Sangkutan Hati.
0: Sangkutan Hati? Onde-mande.
1: Iya, tadi telinguk, sangkutnya dari hati itu sangkutnya.
0: Iya, anak. Iya,
1: Bang sama Kintani.
0: Tunggu dulu, wak cari dulu deh.
1: Sama dicari aing kolom.
0: Sangkutan Hati. Ya,
1: telinga tenda. Heeh. Dah ini salah yang akunya.
0: Iya, yo lu nado di sikole doang. Yang lain sial itu.
1: Yang lain masih adus cadangannya. Indak Denai Tapadayo.
0: Indak Denai Tapadayo.
1: David sama Opi Kristi.
0: Oh, jadi.
1: Tadi dah minta itu lo sama Donen.
0: Apa tadi? Indak Tapadayo. Indak Denai Tapadayo.
1: Indak Denai Tapadayo.
0: Indak Denai dari Ovi ya.
1: Oh, dari David kalau ya sama
0: Okay, please. Oh, lai. Aman. Aduh. Salam lah dulu.
1: Tuak Saleha.
0: Iya.
1: Tiap lalu murasaki buat Salehaku.
0: Iya.
1: Semoga acaranya selesai sampai akhir beko pasti tau kawan ni. Oh, Salehaku.
0: Jadi,
1: Selatilah 80 kerja. Saleha mai lampu ini, kau tunggu awak di tepi pantai Saleha.
0: Iyalah, makan sate awak. Siapa mai sate tu?
1: Kita itu tu tak gelak gelak awak di nyonya
0: bangku
1: itu. Gelak terbayang itu gelak Saleha awak.
0: Iya Allah, babayo ye.
1: Iya babayo ye. Kau tutu ya pantunya Saleha.
0: Jadi beli ya.
1: Para ambil salam malu le.
0: Salam malu le.
1: Salam untuk Abang Onen. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bana. Tapi salam sehat dari Daus di Terminal Pilihan Robot Mahkamah Tusangkayo. Sehat.
0: Iyo jadi.
1: Salam untuk Putih Cikuma di Baso yang jauh di Maso dokek di jantung hati. Iyo sehatku.
0: Iyo.
1: Di siko Daus Sabuyan di pantun ya.
0: Jadi.
1: Kapara ambil daun salam. Membuat gulai pakai lado mudo.
0: Ya.
1: Indak baki siak, indak baki bak.
0: Ya.
1: Lado nyot salam.
0: Jadi dibukut terima kasih kami, banyak salamnya.
1: Dibukit kami, lakan naik ke lado nyot.
0: Iya.
1: Itu lah. Saya tahu Saleha, awak ulang lagi. Kapara ambil daun salam.
0: Iya.
1: Membuat gulai pakai daun lado mudo. Indak baki

0: Ini indak batiba sadonyo tapi salam. Dibungkui kami lah kan naik kata donyo.
1: Mande mande. Iya iya. Jadilah.
0: Terima kasih yo selnya aku ditunggu di tepi pantai yo selnya aku. Serasi 80 dan.
1: Jadi aman aman aman.
0: Ganang-ganang aye di boga ke pemarape di muaro. Jang tagamang lo oi selah aku yang tinggal kaulah i ke Bali juo ke radio.
1: Jadi aman aman aman siap siap siap.
0: Buat tabang di langit, tibo di langit patah sayonyo selah
1: iya.
0: Aku. Buat bana bumi jo langit namun seleha lagi takkan aju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM rancak bana. Yalah. Selamat malam untuk Mauti, untuk R ya, untuk Siti Yododo tahun 1997. Al Jeffrey Mardian selamat malam, Malika undang XXXL lah. Kita terima pantun yang kapal pantun di belakangnya. Daus, assalamualaikum.
2: Awak lupa pantun-pantun tu ni.
1: Ande, tu apa yang ada?
2: Ya benar tu. Tak ada dah pantun siapa nak ada pantun lagi. Oh, nak tahu cara apa pantun-pantun gini.
1: Oh, iyalah.
2: Maaf sekali ke ni.
1: Tak ada yang terkena pantun lama ke ya?
2: Dia nak terkena dah awak ni.
1: Ande,
2: terkena dah awak ni.
1: Pantun pembuka kata gini. Nah, ikut caranya berpantun kan?
2: Asam kandih, asam galugo, ketiga asam riang-riang. Memangi main dalam kubur tinggi tak ada tidak sembahyang.
1: Ya kan bisa tu. Yelah, apa lagu?
2: Patu-patu sekolah SD
1: kan? Ya, kan lain juga tu tekanan.
2: Ya.
1: Udah rantau.
2: Lagu-lagunya tu, panik di awak kaya durang ada ni. Panik di awak kaya durang ada ni.
1: Panik di awak kaya di orang. Lain-lain.
2: Kalau itu nak ni. Aduh. Karena dapat jasuh talupu tu karena dapat jasuh talupu yang Ipandra tu ni. Ipandra lagu lamanya ni.
1: Kanda dapat. Dapat jasuh talupu.
2: Iya.
1: Kanda dapat jasuh talupu. Lain Ipandra lain. Salam lah untuk siang lagunya kau.
2: Salam itu. Salamnya untuk Umi Interpesan untuk Umi yang siaran ini.
1: Selamat iya, haa.
2: Lah, ni lah baka kami asyiklah sibuk kami asuk di Medan sari tadi mulai tadi pagi mulai baru nampak ni. Sampai sanjo pun yang lah di Medan, nanti pun di Medan dulu nak.
1: Iya,
2: lah 5 tahun di Medan baru sekali kau kami asuk baru ni.
1: Iya.
2: Iya, tiba di Medan ni kami asuknya ni.
1: Iya.
2: Matuari nak nampak kunyang tu nampak ni orang tua ni. Mana?
1: Maksudnya
2: aku cahaya matuari nak nampak orang
1: kunyang tu nampak ni. Iya. Mungkin hari dia nak hujan lah di Sumbar mah. Jadi orang bertambah pakai kabui di Sumbar kan.
2: Lagu nyari ni ni
1: hujan sengau. Selamat malam. Iya.
2: Ya sih tak langsung jatuh hujan mungkin tak hujan jatuh hujan ni.
1: Iyalah. Lagu
2: sananya nak ada pak anu manusia ni ni penyebabnya ni.
1: Iya. Pembakaran hutan.
2: Iya.
1: Iya, Pak Alay.
2: Ini salam-salamnya ini spesial untuk Umi Sen itu.
1: Jadi?
2: Salam-salam untuk Kak Aziza di Tanah Hitam, Gadi Palala, Gai Upan.
1: Iya.
2: Pak D, Jebu D. Itu.
1: Sebentar kok ada Daus.
2: Kak Tanopa.
1: Iya.
2: Kak Al yang mengisinya pak panjang tu ni,
1: iya. Panjang lebar ya.
2: Ni awak sebanyak aku orang yang bergabung ni cuma dah alti suku cara mengisinya.
1: Cara mengisinya, iyo. Udah seleb mah.
2: Hah?
1: Udah seleb wak tu.
2: Pokoknya kalau dah alti kalau bergabung senang anangannya ni.
1: Andi Sabria, iyo.
2: Salam untuk usah kali ini yang ada di nantinya.
1: Iyo. Jadi,
2: ya, mungkin kami selainnya.
1: Jadi, iyalah. Ya, terima kasih banyak udah rantau. Iya. Bang FM. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu Ban FM.
1: Rancak mana?
0: Yalah, di sana pandangnya ya. Dari Udarantau di Kota Medan yang di sana ya. Yalah, di sana bisa belum mendengarkan kita di Indonesia streaming ya di sana ya. Bahana FM Padang Panjang radio di Sumatera Barat ya. Dan bisa pula di live TikTok Amo, ada Sandra ya. Bisa bergabung pula di live TikTok ya. Sampai malam untuk Andi Sabria. Undang Andi Sabria, Mawar Cynthia ya. Jeffrey selamat malam. Yalah, kita ada di acara Parang Pantun di Radio Bahana di sana ya. Datuk Satinan Ita, ya. Hartatik selamat bergabung. Alfe Rihman, Skon. Kang Sam sudah bergabung ya, selamat bergabung Kang Sam. Ayolah, di belakangnya udah rantau di sana. Kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, dari siapa kini ko?
2: Di Lalupo Senyo.
0: Lalupo Senyo. Halo.
2: Halo.
0: Oh iyo, Bang Jack waktu ketukar nomornya. Halo.
2: Uy, salah gadang. Dari Solo ko.
0: Dari Solo. Siapa ko? Mak Hitam. Oh, Mak Datua. Ya Mak Datuk kiranya. Maaf, maaf lah Mak Datuk. Alay.
2: Lalamu ndak bahasa tangan suara Mak Datuk ndak tahu selihat.
0: Iya, iya tu lah. Alay, iyalah. Maaf kau Mak Datuk ah. Lai sihat-sihat saja Mak Datuk ah.
2: InsyaAllah sihat walafiat selihat abang-abang.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang menikmati nuansa kabuinya Padang Panjang itu ah.
2: Sama-sama dapat kabui yo dari ke Solo mah dia.
0: Iyo, iyo Madat. Iyalah bepantun. Iyo, bepantun walai ko malam ko ah, Padang Pantun.
2: Oh iya, bepantun lo ko.
0: Iyo, tentu iyo. Mau langkah jilamu Madat tua.
2: Iya, lah ya. Ayolah cucu subuh lo agak saja nak.
0: Jadi. Ya, silakan Mbak Tata.
2: Pandanya dalam bakam pinang dunyo. Dia ulah kasihan mandalam sehingga seriha lalu pun saju.
0: Iya, iya.
2: Lalu pantun sayang dari Solo nak kasih layu. Hingga sabanta di Sinapa.
0: Iya.
2: Kalau lalamu ndak pasuo sampai seleha ndak tahu mana.
0: Iya. Nak tigo pantun sayang ada le mak dah tu.
2: Kalau pertamu bapantun jo seleha aku ndak ada banyak-banyak.
0: Ndak boleh banyak-banyak daun dia mandi. Biarlah.
2: Salam-salamnyo untuk seleha. Agak tiga pusu salam tak agak buka saya.
0: Jadi,
2: ya, wanone.
0: Iya.
2: Pokoknya perubahan lah kalau satunya.
0: Jadi,
2: Terusnya wan Mister TR Raju Alam. Ayah Iska, ayah kandung.
0: Iya.
2: Tulang Santuri. Putra Anye, Putra Arifan.
0: Iya.
2: Tu mama nan gaul tua kemenakan nambora. Kami
0: iya
2: para kadis palala mama piranca pani jubuke
0: iya
2: aziza unidalia pamunai
0: iya
2: wanjai aji jangan kawan jakarta
0: iya
2: nova munisikumbang
0: iya
2: dimangguang Cucu di Sikaladi, Gai Upan,
0: iya.
2: Mambo, Bang Jek, Bang iya. Jai, Putra Jembel,
0: iya.
2: Man Pakuripet, John Alamin,
0: iya.
2: Putri Sago, Rika,
0: iya.
2: Putri Tanjung,
0: Putri
2: Kali, Nikmat,
0: Aswanita,
2: Mak Sikamba, Ices,
0: iya.
2: Bu Marni, Pak Zul,
0: iya.
2: Putra Caniago, Betalenta,
0: iya.
2: Pak Tungui, Pak Nasar,
0: iya.
2: Pak Hitam, Daus tadi, Kumbang,
0: iya.
2: Putra Rantau tadi,
0: iya.
2: Indah Diombilin, Elo di Sidungkang, Anissa,
0: iya.
2: Peraunju, Marwah, Ustaz Kalidi,

0: Iya.
1: Rumah ada ayam jagonya.
0: Iya.
1: Adik kumpis kami dan anda tetap di jalan antara kain bau namo tamu bagurau saja kita di udara sudah.
0: Jadi.
1: Ya sudah.
0: Yup, makasih banyak pada tua.
1: Gak cari lah durian muka bentuk mana tu, lei.
0: Oh, lah bisa tu.
1: Lei sedang babungo tu.
0: Oh, sedang. Iyalah.
1: Kalau tidak mana tu, kalau ke mana tu?
0: Iya. Apa lagunya tadi mana tu? Alunan tu lagunya, lei nak.
1: Wei, lagunya dulu tu, sudah.
0: Iyalah. Pilih lagunya dulu.
1: Wah, laguan nak lama lah. Ya. Dari dia cinta. Anak lama dia ada anak besar sudah kalau dia juga suci.
0: Oh, mana tu? Ya, nan bagoyang lah nak.
1: Nan bagoyang nan agak happy dek.
0: Jadi beko carian ni.
1: Ya sudah.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahana Ransa Bana.
0: Iyalah, terima kasih banyak untuk Mak Datuk lah bergabung pula di Parang Pantun kita ya di Malam Nangko ya. Iyalah. Aduh dendang si bulik panjang ke ya. Iyalah, selamat malam untuk warga Batipuah ke, Batipuah Atir, Batipuah Bawah. Untuk Diana, selamat malam Animbo, John Henry ya, selamat bergabung di live TikTok Ambo. Aswanirta ya, ni Aswanirta di Batipuah katanya. Salam Batipuah Teh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Aswanirta. Di Daus.
0: Hadir Dausku ya.
2: Aswanirta.
0: Iya, lah lama nak mencogok Dausnya Putri Sikumbang. Lama nak mencogok si Dausnya.
2: Ya Allah. Kalau kamu ajar lah, penting juga lah, usung lah. Tapi tapi itu aja mungkin isi kembang. Kau tak payang tiba-tiba, lho, kau jujur.
0: Iya, aduh tadi lagunya.
2: Tak payang tiba-tiba, lho, kau jujur.
0: Iya, judul lagu usung lah, lho mengerti wak kau. Indak denai kata dayo. Paham kan? Sampai sini paham kan?
2: Tadi itu romantis-romantis, ini kau sampai
0: kejadiannya. Iya, sampai siku paham wak tu, ma.
2: Iya. Makan gulai tambiang.
0: Iya, pagagih lah.
2: Romantik.
0: Iya.
2: Jadi juga, Allah makan kakak cantikku.
0: Alhamdulillah, Allah siap tadi. Ika lah makan.
2: Pulang Allah dah itu. Kalau aku dia pantun, enggak ada.
0: Apa?
2: Kalau enggak boleh, ada pantun, baik boleh. Enggak ada.
0: Harus ada pantun cie, tu itu sare minta lagu.
2: Indah,
0: pasti rancak, lanjut dah.
2: Tidak ada, tidak rancak. Jeng, apa nama lagu?
0: Iyo.
2: Lagu di Bali untuk membuat cangkuk.
0: Iyo.
2: Kok tak sore hari lagi malam seribu, agila ika agila tak salah buat.
0: Apa tu? Lado.
2: Tidak, Agia agak salah gua.
0: Oh, Agia. Oh, lain, aman. Kemari, lain orang tak kemari. Baca dah kemari Agianya tu, ha. Sampai malam SJ Cross.
2: Itu konten saya yang...
0: Jadi?
2: Buat agam-agam. Yo, saya.
0: Yo.
2: Dibagi orang. Anak orang bukitan doang.
0: Yo.
2: Nang kandung ala kayo, ala ojo saudara kandung. Minta lagi cik kasaweha.
0: Iya, apa lagu ya? Apa lagu aku, ikaku?
2: Bansai, ikaku. Bansai bukanlah hino, kasaweha ku.
0: Jadi, ikaku.
2: Dari Wamparau.
0: Jadi, bukannya. Bansai bukannya hino ya, tenang. Mak Ipin, Wan Parau ya?
2: Iya.
0: Bansai diri lagi makan juga. Yang mana? Dek Bansai. Apa tadi judulnya?
2: Bansai bukanlah hino.
0: Bansai bukan lahino.
2: Ya lah, bansai di dunia, saya nak bansai di akhirat, nak kata hati.
0: Iya, iya. Nak lo bansai, alhamdulillah lah, iya. Ada jo yang kedimakan, lah, alhamdulillah ada jo rezeki. Awak ya, ide kau lah rezeki terindah kau nak. Iya, dia gengnya wak nak.
2: Tapi kalau orang saya kan dihina orang, kalau orang saya kan yang tak mencari. Kalau wak lah bagi berfikir itu, ini
0: dah kek kawan dia. Iya, iya, nak sama kawan dia orang kayu, dia orang sama wak senang. Wak tahu wak dah, iya wak bansai dah, nak nak apa ni. Iyalah.
2: Lai ada baginya kak?
0: Lai, bansai bukannya hina. Lai, salam-salam.
2: Salamnya untuk kakak, sekolah kampus selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin,
2: akhirat,
0: amin.
2: Rezeki berkah melimpah ruah.
0: Amin,
2: oh,
0: amin.
2: Tercapai apa yang diinginkan.
0: Amin, amin.
2: Sampai sama kata kak Nem.
0: Iya.
2: Sekeluarga doa yang sama, Pak Pimpinan doa sama, tu Daud, dah Daud, dia putih sekumbangnya.
0: Jadi,
2: Oh, Mak Datua, Lai Uban,
0: iya.
2: Mak Isam,
0: iya.
2: Pokoknya yang kakak buat beko lah.
0: Jadi.
2: Leh aku.
0: Jadi.
2: Kebetulannya untuk kasih leh aku yang cantik. Semangat ya, makasih banyak.
0: Jadi. Iyalah, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, iyalah, desa pandangan dari Ikat Tanjung ya. Lagi Pulau Bangka Bangmang di masa begitu ya. Rupanya ada yang terlewat di sana ya. Surat azan gitu ya. Pada jam 9 menit tadi ya. Untuk warga Padang Panjang, Batu Pusukoto dan sekitarnya. Iya, Icin selamat malam. Ya, Noni Gemoy ya. Mama tiga putri Nafah Taza. Selamat malam. Selamat bergabung di Live TikTok Ambo ya. Ayla di sana pandangnya. Kita break sebentar dulu ya. Sebenarnya untuk puan azan ya. Tapi kita tunggulah, kok ada yang kabar-gabung. Sembilan balai, Ibuan Papa, Fandri ya. Kok bisa lupa tadi ya? Ya Allah, semuanya. Iyalah, kalau ada yang ya, kebantu di sana, bisa pula dikirim di chat kita ya, di line WA atau di SMS boleh ya. Kita bacakan beko ya. Apa chat lah itu? Dari Papa Go ya. Iyalah, kita tunggu di sana ya. Kita rehat dulu sebentar di sana. Beko kita balik-balik ya, di acara Parang Pantun tentunya ya. Kita dengarkan dulu pasang-pasang dari sponsor kita ya di malam nangko.
3: Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas adonyo tuh. Deh alah cukui di siko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi. Baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri. Awak ke para lujuo nyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo,
3: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Padang Panjang yang saya banggakan. Saya Henry Arnis, Wali Kota Padang Panjang menyampaikan bahwa setiap suara masyarakat itu penting. Setiap laporan adalah masukan. Dan setiap aspirasi adalah bagian dari pembangunan kota kita. Dan semua itu bisa disampaikan dengan lebih mudah melalui aplikasi Papago atau Padang Panjang Go. Gunakanlah fitur lapor warga untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi dari masyarakat. Laporan akan dipantau melalui comment center dan diteruskan kepada perangkat daerah atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Papago juga menyediakan informasi pemerintahan, wisata, kuliner, serta berbagai informasi menarik tentang Kota Padang Panjang. Mari kita bangun komunikasi dua arah. Pemerintah bekerja, masyarakat menyampaikan. Pemerintah mendengar dan pemerintah merespon. Silakan download Papago melalui App Store dan Play Store. Karena Papago, satu aplikasi, satu suara masyarakat semakin dekat dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,2 Ban FM. Di sana pandangan kita sambung balik ya. Ya di bahan apa pantun parang pantun kita ya. Ajoli selamat malam, Afrina Yanti selamat malam, selamat bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Iyo, Putri Sago di Sungaiang, Mbak Aka Banyo, malamku, adik oi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah, lai sehat-sehat ko ha. Hujan hari di bawah dia. Hujan hari di bawah dia. Tidak. Asoknya semua sok wa. Semua sok wa.
1: Iyo,
0: Putri Sago.
1: Acara dulu.
0: Oh, biasa. Setiap malam Rabu pukul 1 kita bapantun. Ayolah.
1: Apa dulu ya?
0: Iyo, marilah mari. Iyalah.
1: Hari saja pekarimbo. Pekarimbo mem. Pekarimbo. Hari saja pekarimbo. Pekarimbo macam macam. Pekarimbo mencari rotan pek. Sambil salaman dari Putri Sago.
0: Iyo.
1: Ini jangan tutup ya. Salaman untuk Enggak
0: Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Alhamdulillah, Kak Bauni lagi sehat-sehat saja. Lanjut.
1: Kalau dicoba bertanang lada nan tumbuh hanya hilalak.
0: Iya.
1: Inilah para rimbo saja. Kalau dicoba menari cinta, ia di cinta dia hilang. Entah di mana tidak tetap tidak hilang petang si hijau jepangkanya.
0: Nak tahu hijau jepangkanya?
1: Tidak.
0: Aduh.
1: Entah di mana hilang.
0: Iya. Lanjut. Nak tiga pantun sair yang
1: Gunang Marapi
0: Nur Agni Jini sampai malam.
1: Jati gua gunung singgalang.
0: Iya.
1: Sampai mendaki orang mendo-mendo. Kalau udah sebana cinta sampai ladenya sebana sayang. Tadi nanti kan dalam malam.
0: Iya. Marilah kata pasti lekoda. Selamat malam Nur Afni Jeli.
1: Pagi meminum kopi, kopi mendingin. Hari pagi minum kopi, kopi dingin mantap dingin. Bisa digantung dengan ini.
0: Tidak batal ni.
1: Tentu kalau dia udah ujung ke pangkanya.
0: Ande. Yo, ditunggu dah. Nak tentu ujung pangkanya. Iyalah. Lanjut. Lanjutkan.

0: Tim, buwanan di param, buwanan di param di hari Sanja.
1: Iya.
0: Buwanan mau buat
2: Black Check
0: buwanan di param di hari Sanja.
2: Mm-hmm.
0: Buwanan di Bali di Pasabasta.
1: Iya.
0: Kalau udah sebenarnya mencintai, usah dinantikan berlama-lama.
2: Iya.
0: Bukan berarti ramai.
2: Adulai.
0: Lagu udah diinci deh.
2: Lagu?
0: Iya.
2: Lagu lai. Apa lagu akini ko?
0: Ubek kan denai lai.
2: Ubek kan denai. Yalah.
0: Ajarin apa mungkin ada ini sih lah.
2: Ubek. Tunggu lo, ubek. Awak cari ubek kau lo, ini hilang ah. Lagu ubek. Ubek. Ubek kan denai.
0: Ubek kan denai.
2: Yang dari Every Non mana?
0: Yang cewek lagi.
2: Ya, Every Non cewek tu mah bunda, tu si bunda itu.
0: Enggak cewek aku ini betul.
2: Enggak. Oh, penyanyi Minang terhost ini.
0: Saya yang cewek lah.
2: Iya cewek. Jadi, salam lah dulu.
0: Nak dengan cewek pun juga nanti.
2: Jadi, biko ni nyanyi aman tu. Berduet sama Every Non ko. Bekan denai.
0: Awalnya nak bantu dia ni cik lah.
2: Boleh bantu lo. Salam dulu. Ni cari dulu. sedang nak connect tadi kau.
0: Kalau dah alas.
2: Iya.
0: Salam untuk ini dan cerita yang kasih selalu semoga punya umur muda rezeki berlancar seperti ini.
2: Iya.
0: Era masuk ni.
2: Yang lama masuk ada Daus udah rantau Mak Datuk di Solo Ika Tanjung as iko ada di Letito tadi ada Aswanita Pak Yon Peti Sago.
0: Kalau masuk ni Daus sih.
2: Iya Daus udah rantau Mak Datuk Ika Tanjung Aswanita.
0: Udah rantau tentang baru tu ni.
2: Hah?
0: Tentang baru.
2: Siapa?
0: Udah rantau.
2: Iya, udah rantau ya. Dari Medan ya tuh.
0: Di
2: Medan nih, Medan.
0: Oh, di Medan.
2: Medan.
0: Aku memang kenal ya.
2: Jadi.
0: Untuk madatu, untuk mau rantau tuh.
2: Jadi.
0: Ke Raung. Dua si Joli.
2: Iya.
0: Arisa sama GWC, untuk Putra Arifan, Mete Onakanya, untuk Winnie di Pala, untuk Kasir Bab, untuk Pak Zul Hamu Warni, untuk Mak Ita, untuk Aji Mas Kumbang, untuk Arjana anaknya, untuk Mak Ambo,
2: iya.
0: Mak Ambo maksudnya?
2: Mak Ambo alunai.
0: Agama mambo itu kalau ini itu melawan sudah ada loh nih.
2: Iya.
0: Salam kompak salam badan sama aja lah dari kita ini.
2: Iya.
0: Awal dari sini ini.
2: Oh iya iya tadi. ini cuma ini.
3: Usah. Udah gini PR saya sakit.

0: cosa. Pasti batamu.
1: Ayolah. Di cubu bapantun kini jo uni saleha. Bapantun sambia minta lagu. Nah, usah bayi bo hati bana untuk adik kita. Nah, usah Putri Sago bayi bo hati bana nak. Putri Sago. Putri Sago bayi bo hati bana. Kok lai jodoh pasti batamu. Ya nak tu.
2: Iya.
1: Amin, Cik Lo. Amin.
2: Amin. Sarankan saja kananku.
1: Ya, Wak. Sarankan saja kanan satu, nak. Yalah, bersabar. Diiringan jodohannya, Giko. Kalau memang nyo jodoh hambo, ya Allah. Dakian lah. Tapi kalau tidak, jauhkan lah.
2: Tidak kalari. Kalari gunung dikajar.
1: Masuk kan, ya?
2: Karena gunung dikajar itu kalari.
1: Iya, gunung di situ juga, ya, tuh.
2: Enggak ke karyang lah tadi nanti
1: cik. Iya, iya, itu lah.
2: Tapi tinggi ombak yang
1: lain. Iyalah, iya, iya, iya.
2: Iyalah, makasih Uni.
1: Jadi,
2: semangat. Sampai Aziza cik Uni.
1: Jadi, jadi. Jadi, terima kasih.
2: Salam badan ternak je lah Uni.
1: Jadi, terima kasih banyak lah bergabung.
2: Kamu Uni.
1: Iyalah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Iyalah. Ditunggu lagunya ya, Ubek Kandenai. Ya, sampai malam untuk Ibu Ilham, ya undang Petrienti katanya. Sampai malam undang Wardana, Mama Tiga Putri, Balik Lelia, Lira Mayasari, selamat malam. Ani Fadila, Putri Pisces ya. Iyalah. Lah lamo ndak karimbo, lah panjang rumput pamatang. Lah lamo ndak basuo bisa dapat tang, ndak datang. Lai, awak capek pulang Pak Yon. Lai datang sebentar. Awak di ado karajo lo, tas sambia judulnya nak. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Uni yang boku.
1: Ma hitamku. sehat ma hitamku.
3: Alhamdulillah lah itu
1: Alhamdulillah itu nak peralu nak ma hitam.
3: Tapi aku pertama banyak kalau kau petang 2 hari kau saya.
1: Iyo mana ma hitam lah 2 hari kau nak.
3: Ya hujan lagi pemasuk lupa ni sampai lah.
1: Iyo pemasuk janggui kaya.
3: Nampak janggui hitam dia.
1: Iyo menyanggu sejanggui.
3: Iyo
1: pantun lah. Bela dia mau hitam.
3: Alah kau pantun dia.
1: Agilah Nisa cik lain lo.
3: Dalam daerah Miriam Padang.
1: Iyo.
3: Alah terana Putri Sago. Masuk pulau macam di Kumbang.
1: Iyo.
3: Ada tu bantu saya yang.
1: Iyo.
3: Kau rapi baik kata tu. Tolong balian kiranya makan.
1: Iyo. Hanya kau manusia rapi, biasa.
3: Putri Sago lah alam kaya dok.
1: Selamat malam. Iyo.
3: Macam kesadian pulau kan jauh kado jauh tinggal.
1: Iyo. Kalau diundang wak pasti tiba nak.
3: Sebagai kamu dah diundang semua ya.
1: Iyo. Baik itu mana lah wak berkawan yang hitam.
3: Kalau kamu dah diundang kan lah itu kursi.
1: Iyo.
3: Itu jenis lah wak ni. Kau baca jagoan juga nak ada ya.
1: Iyo. Bak kirim-kirim juga wak. Iyalah jagoan lah dulu.
3: Kau buruk kan nak kajak kue kan.
1: Iyo.
3: Bila jenis lah kajak ni wak.
1: Jadi wak hitam lanjut.
3: Kancah ranai waktu sangkah tempat nak dari pasal tu.
1: Iyo.
3: Masyarakat mana hitam di sini dah. Macam tu pada arahi ke yang itu.
1: Rancak mana. Rancak mana pantunnya.
3: Jadi kalau berkau di batu anu jadi di batu anunya.
1: Iya mak hitam.
3: Saya angkat barang dari tahu tak barang tu anak Raja Cino.
1: Iya.
3: Gue lah gue pantam dalam pau yang jenis dah takkan aku.
1: Iya.
3: Ya, itu lalu saya.
1: Jadi mantam. Aku disambung balik.
3: Aku jadi indah dan mana.
1: Jadi.
3: Lepas aku tadi.
1: Jadi aku disambung balik ya. Di balik di Nisa lo.
3: Pakcik di Budi Putri Sago. Jadi singkat dan juang gak tadi dah.
1: Jadi.
3: Tolong marah tua.
1: Jadi.
3: Kalau di jantam ya. Di soya

0: Iyo,
1: yen lah.
0: Salam itu kelihatan juga nanti dari saya putra rantau kita tidak.
1: Jadi terima kasih banyak.
0: Aku putri Tanjung saya tu 42 ada karena wajah jauh aku.
1: Jadi.
0: Di kita dengan buat saya.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak amin saya.
1: Iyalah, terima kasih banyak Pak Hitam ya. Baik, pula bergabung di malam nangko di sana ya. Iyalah, iyalah, terima kasih banyak untuk di sana. Iyalah, di belakangnya Mak Hitam di sana. Kita ke Atar dulu di malam nangko. Halo, assalamualaikum Mak Nenek Atar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleha.
1: Iyo, Nenek, sehat Nenek?
2: Alhamdulillah.
1: Nenek Atarku.
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah, Nek. Nenekku.
2: Solehaku.
1: Iya, Nenek. Ba di Atar gini, Nek. Ba kabui pulo, Nek.
2: Oh, ba kabui lah Soleha.
1: Oh, iya sama ya.
2: Anak dalam dek kabui.
1: Iya sama.
2: Batang ko lah hujan. Kematang dulu tu lah hujan lo.
1: Iya.
2: Lagi kali hujan lah, tapi nak kabui dah hilang dah Soleha.
1: Iya, semakin diunggun mungkin mah.
2: Semakin berjadi. Kalau api tu tanggung padamnya, bertambah soknya tu lah Soleha.
1: Iya Nek. Apalagi kok dapet lo nan makanan inyo banana. Adalah dah.
2: Iya.
1: Ada ditambahnya tu. Iyalah, wak nikmati sudah.
2: Soleha.
1: Iya, pantun kita Nek. Coba lalu Nek.
2: Ini pantun nenek aja pantun putri Sago Cik Din.
1: Jadi Nek.
2: Guru hafat ui pan mugolin dek.
1: Iya.
2: Pandan sejamua di Subarang. Kok 700 ibana ramon dek?
1: Iya.
2: Badan putri Sago tiba tamu mangko kesanang.
1: Iya.
2: Nah, kan tak Soleha tu.
1: Iya, batu mana Nek? Setuju batu.
2: Karena ubek ni kok 700 ibana ubek pericarian.
1: Apa tadi Nek? Guru patui ya. Guru patui apa tadi Nek semuanya?
2: Guru patui panunggo limbe.
1: Panunggo.
2: Panunggo.
1: Panunggo.
2: Panugo, nugo.
1: Oh, panugo.
2: Ya di tubo guru pati tu je dek dek limbe dia.
1: Iyo kan lah ya nak.
2: Guru pati panugo limbe. Pandan sejamua di Subarang.
1: Iyo.
2: 700 ibana ramuan ube. Kau indak batamu putri Sago indak kasanang.
1: Iyo.
2: Itu mantun untuk putri Sago tu mah.
1: Iyo. Mantap.
2: Nak duo pantun sayuriang. Dari mudi anda kaili ya. Manyu barang dia iya gadang.
1: Iya.
2: Bapak pandai saja lah putri Sago minyak iya. Tercilak juga tampak dia orang.
1: Iya. Betul banget.
2: Nak tiga ya pantun seri yang Soleha.
1: Iya, lanjut Nek.
2: Kok baik bana buah si cere.
1: Iya.
2: Daun je batang toka gunung. Iyo paya warna batinggang di dan bantai.
1: Iya
2: Nek. Batanya saja orang tak niyo.
1: Iyo.
2: Kada itu dapat pantun neneknya. Nek,
1: luar biasa rancak warna aku ha.
2: Iyo nak. Lagu nenek ini ke ya.
1: Iyo nak tahu baik mati Putri Sago nak Nek. Iyalah nak senang lo hati dikira-kira Putri Sago.
2: Senang lagi.
1: Iyo.
2: Nah, nomor Putri Sago tu je nenek. Tapi nenek tu lah balik ganti nomor dah hilang nomor Putri Sago tu.
1: Iyo. Ayolah.
2: Ayolah asal lagu. Asal lagu negeri minta ya. Ini lagu lo nenek lagu tu mantu minta. Api tiba kawi aja lah Soleha.
1: Tiba kawi. Kok ni ada malam kau ya. Lagu
2: tu yang mana wak yang pancing lewat dapat menyalami kawan alam.
1: Iyo.
2: Iyo. Salam untuk bertemu dan untuk Soleha.
1: Iyo, terima kasih banyak.
2: Untuk Wanamen. Untuk Putri Sago. Untuk Mak Hitam.
1: Iyo.
2: Untuk Daus tadi. Untuk Mama Gaul.
1: Iya.
2: Untuk Anissa jo putra asenyo.
1: Iya.
2: Untuk kita di Koto.
1: Iya.
2: Untuk putra Tanjuang.
1: Iya.
2: Untuk Rangga.

0: Hello,
1: iya.
0: Untuk Jale Soleha. Pokoknya kamu masuk beko lah Soleha, dapat salam dari nenek ya.
1: Jadi.
0: Nanti masuk beko nalar masuk tadi ke sadonya.
1: Iya. Siapa nyanyinya nek?
0: Abai kalau siapa yang salah menyanyi itu ya? Tiba-tiba kau, iya abai rasanya. Oh, Soleha.
1: Tunggu lo, jadi kalau nak ada beko di abai. Abai, bakucak. Kamu yang 1000. Abai kamu yang 1000 je bakucak adonya, Nek.
0: Tak ada lain tu dah.
1: Tak ada, Nek. Yang ada piti-piti, yang piti-piti ya. Kau baca dulu piti-piti ku.
0: Ayah nak bakucak, ayah lah kan ala nak buat ni.
1: Nak ada piti dah.
0: Andi bala lain-lain kalau nak ada payahlah Soleha mencarian ko.
1: Yang nanti nama piti lain dia ulah piti ni di gampo. Piti-piti Tommy Bolin.
0: Dah salah. Biarlah aku cak aja lah. Aku cak. Kata dia lo komputer Soleha mencari ko.
1: Tidak lah teman dia. Masih mau dia itu ne. Aman
0: lah. Ya Soleha ya terima kasih ya.
1: Yo sama-sama ne. Terima kasih dah bergabung ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Rancak mana?
1: Iyalah dia sana pandangan ya. Dari nenek Atar yang di sana di Atar lah cubo mencubo berpantun pulau di malam nangko. Iyalah untuk di sana nan sedang ikut live kita, silakan kok ada pantun-pantun rancak silakan ditulis di siko ya. Ditulis saja bisa dibacakan dan bisa diputarkan lagu. Apo? Yang penting lagu Minang. Selamat malam untuk Mauti ya. Ukti Villa ya, dan untuk Linda Noval ya, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Putri 273 rencana. Iyo, selamat malam Aziza Baakabanyo.
2: Nah, selamat malam dia suju yo ni kayak Pak
1: Alhamdulillah. G. Alhamdulillah. Seperti yang biasa. Seperti yang dulu ya.
2: Seperti yang dulu.
1: Jadilah berpantun kita malam ko.
2: Ada mas mau jual dulu dia ni.
1: Iyalah. Apa tiada ni lagu dan rancak. Yo.
2: Kadro Anita, Anita juga baru lah ulu ni.
1: Melayu utia. Yo.
2: Tetapi kubu kerambi yang bagi tua pakainya salah apa. Sampainya pun kira macam-macam kebutuhan keluarga.
1: Iya.
2: Datangnya yo Kak Aziza, Kak Baiki Anissa. Baiki Imanonya tanya barulah Anissa tinggal.
1: Oh, tanya Anissa mah ya, jadi.
2: Ya, benar-benar.
1: Iyalah.
2: Kalau surian di matang autokan.
1: Iya.
2: Kamu sama jadi
1: Linda Novel sama
2: malam.
1: Iya.
2: Kok lain mengaku jadi umatnya Nabi Muhammad. Marilah kita banyak melakukan amal-amal soleh seperti halak wajib di halak sunat.
1: Iyo.
2: Lagu aja di sini.
1: Jadi apa lagu Azizah malam ko?
2: Lagunya dimakan cacing ke ini.
1: Dimakan cacing di gempo ya.
2: Jadi di gempo. Salamnya untuk Nenek Atar jadi semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Iyo.
2: Terus dari Uban, adanya Mak Isam, adanya Anissa sama Kak Putri Sago,
1: jadi
2: adanya Mama Gaul, tak lupa untuk sama Akira Usu di Ketutu Banyalayan.
1: Iya.
2: Ada Mak Isam tadi yang gak buang.
1: Jadi.
2: Terus kami aja lah, ini katanya udah gak buang lu di dalam gini nih.
1: Jadi.
2: Terima kasih banyak Uni cantik.
1: Iyo, jadi terima kasih pula lah bangga buang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak dana.
1: Iyalah rancak mana ko ha. Iyo, apa lagunya Uti janji udah ke Maminang. Maminang adia, Maminang sok jadi dulu ni. Iyalah. Untuk dosen lain, kunyahan ditunggu-tunggu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah, kabar dia awak kini ko.
3: Alhamdulillah, sehat uni.
1: Iya, alhamdulillah, Anissa sama ayang beb lai sehat pulo ko.
3: Alhamdulillah uni, ni wak kawanyo.
1: Alhamdulillah sehat. Iyalah.

0: Iyalah kan era you nak dolai. Iyalah. Iyalah. Lah terang kan tadi pantun mak hitam.
1: ada mak hitam tak
0: itu? Iya, ada mak hitam. Iyalah, teragak pandang kau ha kecil mak hitam kau. Iyalah, balehlah dulu pantun mak hitam tu ha, janji.
1: Wak
0: Fai pantas
1: membuka
0: lo
1: ni.
0: Yelah, tak usah lanjut ke isinya.
1: Oh, lanjut je.
0: Lanjut ke isinya.
1: Okey.
0: Apa pantun mak hitam tadi tu?
1: Alah masak pisang manis.
0: Iya.
1: Tidak mungkin kamu jolai. Mak hitam pandai mana pemulai manis.
0: Iya.
1: Nisan dan indah jaya lain.
0: Iya.
1: Nak dua. Nak sampai ke pasar. Tak pulang mambalik lada.
0: Iya.
1: Atonyo teraga aja Anissa. Aku beri satu di jadual jiwa.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Maaf, kau macam.
0: Jangan sampai mandua lo hati kau. Ndaknya Anissa sedihnya nyokok aja ya. Ayolah.
1: Masih rasanya buka duku. Di balik orang di pasar batu. Tanang lama hitam jo selingkuhan baru. Dinai mencari puluh dan ikan dan tina lainnya.
0: Iya. Ma, lo mak hitam mencari ganti baru.
1: Ada indah di selihat lo.
0: Rita, Rita kotor. Ayolah.
1: Antun cak putri sagu je ni selihat.
0: Iyo jadi.
1: Rempuy bantu yo ilalang. Di rambah rampadang mage.
0: Iyo.
1: Mangkonya cinta nak jangan hilang. Elok di kape are-are.
0: Iyo. Betul ah.
1: Kalau nak di kape yo hilang ni tarik tu mah.
0: Iyo. Banyak orang nak mencari kau nak di makan cincin.
1: Lama rasanya kerbuat tale.
0: Iyo.
1: Dimakan orang di hari sanjo. Mak esok elok lah baju lejale. Itu putri satu Allah menunggu juga.
0: Iya. Ya ndak, Pak. Lanjut.
1: Lanjut?
0: Iya, lanjut.
1: Tak pasal membeli mangga. Di wali di hari Sabtu.
0: Jam 9 ini. Iya.
1: Mak hitam salah mak jingga. Kita barangke jumpa terbaru.
0: Alah. Balik tu mak hitam. Alay. Kesadaan wak jadinya. Iyalah. Yes ni. Lanjut.
1: Saya auto kapayo pembuah. Kita pulang hari lasanya.
0: Iya.
1: Kok mak hitam pandai bahasa lingkuah? Anissa lah pandai loh.
0: Iyalah. Baak ke bawah mak hitam balik lah. Penyelah. Putul lah. Capek lah. Capek lah Anissa.
1: Balik mak hitam.
0: Balik mak hitam. Balik mak hitam. Iyalah. Kau ada. Iyalah Mak Hitam, tolonglah dibalik bantunya Mak Hitam. Ayo, sampai malam untuk Mister anak tokoto ya. Anissa ni cili elek TikTok ni to.
1: Anu ni.
0: Iya, cili di Sandra ya.
1: Ayo man.
0: Ayolah.
1: Lanjut ni.
0: Lagu, ya lanjut. Boleh ya?
1: Boleh ya?
0: Boleh ya.
1: Hari nan kadang pukul satu.
0: Iya.
1: Orang kaparah mau ambil kopi.

0: lah barangke Anissa dia pacar baru.
1: Iya.
0: Pak ini nak indah kau banyak lagi.
1: Kabel lah lu mai tam.
0: Ayolah lagu lah dulu ni.
1: Jadi apa lagu lagi ni ko?
0: Lagunya. Lagu lama atau lagu baru kan ni?
1: Kalau ada lagu lama, kalau nak ada lagu baru. Apa judulnya dulu yang lama tu?
0: Lagu lama. Ah, lagu kerancak tu ya. Hmm? Lisa kalau lagu lama, nak lupa apa dah?
1: Ya, yang paham gini salah. Lanjut.
0: Wah ni?
1: Lanjut salah yang baru.
0: Oh yang baru. Cinto
1: pau be luko
0: lah ni.
1: Ya. Rayola atau Ayesa?
0: Tadi ni Saleha.
1: Pilihan ketiga ya.
0: Kalau pantun tidak untuk ada daun cek luar.
1: Iya, jadi lanjutlah. Dapat pantun dah usah. Ya, lanjut.
0: Buah taus ke buah mangga?
1: Iya.
0: Namanya buah taduanya. Udah daus usah merayu di Saleha, mereka kena laka di nam punya.
1: Iyalah daus.
0: Apa ada daus? Masih nyonya merayu lah.
1: Paling Putri Sikumbang nang kapan yang tanya
0: aku.
1: Iya, Putri Sikumbang nang kapan panjang ana. Iyalah.
0: Ayah salam untuk Ni Saleha, semoga sehat selalu, panjang umur merayu surga.
1: Amin, doa sama untuk adik wakku Anissa aja yang beb.
0: Iya, tari taknya.
1: Menjalu.
0: Iya. Heeh. Perubahannya sadanya?
1: Iya,
0: ada Kak Aliza tadi.
1: Iya.
0: Sagom, Maika.
1: Iya.
0: Untuk teman Anissa yang lagi monitor dari Malalo.
1: Iya.
0: Taruh untuknya fan-fan TikTok ni Saleha tu.
1: Ada fans-fansnya. Ayolah.
0: Saleha, semoga selalu sadonya ya.
1: Iyo, salam-salam ko ha dari fans Radio Bahana untuk fans-fans TikTok ka.
0: Ayo, kasih ada pandangan aja lah ni.
1: Jadi, iyalah.
0: Thank you ni cantik. Beko kalau main sama aku balik ko nanya dak ya.
1: Jadi. Okey.
0: Terima kasih ni cantik
1: kami. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Ni Saleha kam.
1: Sama pula adik awak kau. Ayolah, iku menunggu pantun mak hitam sele kau. Balik lalu mak hitam baru kita tutup ni. Soalnya lagu lah lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak D kiranya ya. Halo, assalamualaikum Pak D.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar Pak D?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ibu D lagi sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi berpantun ya, kita lepak deh.
2: Pantunnya lagi.
1: Iyo, pantun lah gak cik. Tando hati nak berubah.
2: Kamu jalan ke ujung bubuk. Di simpang jalan di pasar simpang pasar Panelua.
1: Iyo.
2: Mau keluar pintu masuk. Di 90 pintu keluar.
1: Iyo.
2: Dari kayu tengah sembilan. Selang melakik ke selang.
1: Iyo.
2: Kamu orang nak umum.
1: Iyo.
2: Iyo dah kira kanan. Kalau ada yang pegang, ambillah kerjanya.
1: Jadi. Iyalah. Rumi berkata Cik Pak Deh. Jadi, salam-salam. Nak?
2: Mak malam mak mau cuka mah dah. Mak ada orang ni tu.
1: Rumi berkata.

0: Jadi, salam-salamlah dulu Pak De.
1: Salam untuk saya. Ya.
0: Jadi, yo, terima kasih banyak.
1: Anissa.
0: Yo.
1: Salam dari Pak De yang bisa. Ani.
0: Yo.
1: Aliza. Apa nama Itam?
0: Yo. Ita Sasa. Haja Misdar sampai malam. Izzat. Iya.
1: Abi Falala.
0: Iya.
1: Iya Tanjung. Membantulah kami tadi
0: ya. Jadi Pak De. Iyalah, terima kasih banyak Pak De. Ditunggu lagunya ya. Jadi Pak De.
1: Buatlah gitu.
0: Iyalah, beko diputarkan ya.
1: Oh, kebambian.
0: Makasih Pak De. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bahana FM. Cak mana? Iyalah, terima kasih banyak untuk Pak De ya. Like bergabung di Bahana Bapantun di sana ya. Ya, di sana penangan kita terima surah orang lain menunggu Mak Itam kau membeli pantun Anissa. Kamarilah Mak Itam biar ditutup acara kau lain jauh pantun Mak Itam di malam nangko ya. Iyalah. Manyo Mak Itam tu. Assalamualaikum Mak Itam. Panjang umur Mak Itam ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
0: iyalah. Lanjut. Lambui Mak Itam. Balik lah pantun Anissa tu lah.
1: Balik Selasa je kau tu. Hari ni tadam sama hari. Kalau saya Anissa nak percaya. Jadi kau Mak Itam kau diri. Dah dua pasal diri yang saya. Halo saya.
0: Iya lanjut, Mak Itam, iya.
1: Ya, kalau halo.
0: Terkalo adanya Mak Mendengar Mak Itam. Iya, minum air tadi, saya kita. Hagire.
1: Zer. Itu saya dapat tengkulu saya.
0: Iya.
1: Kapulau kita, kapulau. Kapulau Majaria Mutang.
0: Iya.
1: Bapa pantu ni kau hanya kapulau. Ausah kita, sisiko kita dalam-dalam.
0: Iya. Iya.
1: Ayolah saya.
0: Itu saja.
1: Ya padahal kalau tuang kalanya tersinggung kalau tu nak doro anda.
0: Jadi sama-sama Mak Itam.
1: Kalau ada tuang saya tidak nak doro karena no salam yang terisah dari tu aja putera di sini kali kan.
0: Jadi. Iya.
1: Salam untuk putri kumbang di batu putri kumbang lagi di Parapanjang.
0: Iya.
1: Jom undir mungkin lah kalah kiri berarti mas.
0: Ya boleh dia.
1: Iya. Tak kau nama dia saya. Berapa lama lagu tadi tu?
0: Lagu.
1: Ada tempat tadi orang tu nak.
0: Adalah dua ampunan untuk Mak Itam tadi cik ko. Cinto tadi tu ya.
1: Cinto kafe yang pun miang.
0: Mak Itam.
1: Nak di kiri bantu cuci lagu.
0: Iya.
1: Di je lah.
0: Jadi.
1: Lah kalian.
0: Yup. Sama-sama Mak Itam. Jadi. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, terima kasih banyak Mak Itam ya. Dan dusana penangan kita pamit dulu di ajang mangko ya, di ajang perang pantun ya. Insyaallah Rabu pekan di mangko kita sama balik. Terima kasih banyak atas atensi dusana udah daus ya, udah rantau Mak Datuk di Solo Ika Tanjo Abu Aswanita tadi Pak Yon ya, Putri Sago Mak Itam lah dua kali kok. Nenek Atar Aziza Anissa Pak De, terima kasih banyak untuk pantun-pantun rancaknya ya. Insyaallah Rabu pekan di mangko kita sama balik. Umur panjang rasa kimurah di sana kita basobok balik di udara ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kok ada gara-gara atau kata-kata kita nan kurang pas ditampainya di sana ya. Saling memaafkan kita bagarah hanya di udara di sana ya. Jangan dimasukkan ke hati ya. Masukkan saja ke kantong kita masing-masing ya. Aduh kasih tak dorong badan tes yang sudah di sana dan di Tommy Chan ya. Itu ada ubek kandenai baku cak ya. Ikut tadi lagu Mak Itam kalau salah nak kasih tak dorong badan tak seso spesial Mak Itam. Ada bakucak dimakan caciang David Samul bila datang meminang. Ikut permintaan Harry Mak Utiah tadi ya, rela cinta bobek luko dan rumit bakato penutik lagu suara kita di malam nangko ya.

yalah. Nama rasul kasih atas dorong badan tak seso. Ha, ko cocok bana untuk di sana ko ya. Yalah, selamat malam di sana. Ambo saleh pamit dulu di ajang ko. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ko ada Pak Praja nang kemanyambung acara kita ya. Sampai pukul 3.23 di malam nangko. Dengarkan Bahana FM di Indonesia streaming di sana atau di radio lokal kita di 100,2 Bahana FM dan dipancar luaskan dari Jalan M. Yamin SH nomor 4 Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: sih bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Salam jumpa kembali dengan Praja di studio Bahana FM untuk malam hari ini. Seperti biasa setiap Rabu malam kita di acara bahagia tentunya Bahana Nostalgia, di mana bersama kita akan dengarkan, nikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia tentunya hingga tuntas nanti di pukul 22. Ya, di acara ini Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui telepon di 0821-2270-8300. Sepertinya udah berdering-dering telepon, kita langsung angkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Wah, Azizah duluan yang gabung. Apa kabar, Azizah?
1: Seperti biasa, Kak. Sehat selalu, semangat terus.
0: Asik ya, malam ini kita berbahagia.
1: Iya, ya, lagunya dari Anak Herman, siapa aja lagunya yang ada tuh, Kak?
0: Anang ya?
1: Ya, Anang Hermansyah, mantannya suami Tante Kesdayanti.
0: Oh iya, dia udah masuk kategori nostalgia itu ya. Oke, saya cek
1: ya, dulu ya. Apa-apa, dia tuh kan kelahiran 70-an, gak tau anak, Kak?
0: Gak tau.
1: Nah, mungkin mungkin.
0: Enggak, maksud saya dia udah masuk di bahagia.
1: 80-an, Kak, malah.
0: Lagunya udah masuk nostalgia apa belum? Ini saya cek dulu ya, Anang ya.
1: Iya, dari Anang.
0: Anang, oh, ya udah ada beberapa lagunya yang udah kategori tua. Oke, mau lagu apa tuh?
1: Apa aja yang ada sih juga?
0: Lagu Anang tuh yang masuk dalam kategori nostalgia apa ini? Berartinya dirimu, merpati.
1: Yang pertama itu aja lah, Kak.
0: Yang berduet sama Krisdayanti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam pertama buat Kak Praja yang lagi bertugas, semoga sehat selalu keluarga besarnya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Nah, buatnya Kak Sandra juga, Kak Salam.
0: Iya.
1: Ada Gai Uban. Adanya Amak Tera Uncu.
0: Iya.
1: Gak lupa ada ayah kandung di Pandai Sike, semoga selalu pulas keluarga besarnya yang ada di Pandai Sike. Ini ada Mak Datuk di Solo.
0: Okay.
1: Ada Nyawan Mister. Ada AS sama Udara Jalan, keluarga besarnya juga dapat salam dari Aliza, salam yang sama.
0: Oke.
1: Terus ada Bunda Dahliar. Ada Kak Ika di Bunga Tanjung. Ada Mak Hitam, ada Mak Putra Tebek. Adanya Aja Menuti Kumbang di Pariaman.
0: Baik.
1: Adanya Kak Aldi sama Kak Dila sama mamanya juga yang ada di Jogja, sama besti-bestinya juga yang ada di Bukit.
0: Oke, siapa lagi?
1: Ada Kak Zainal. Ada Kak Dono, Kak Alda, Kak Nino. Kak Neni sama Kak Wiwit.
0: Oke.
1: Adanya Ibu Dokter Nino Mansani yang ada di Australia. Adanya Abang Putra Rantau yang ada di Medan. Ada Abang Elo di Silungkang. Ada Abang Dau sama bebetnya. Dibungkus rapat aja deh, Kak. Yang gabung di WA dapat salam juga dari Azizah, Kak, tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Spesialnya buat istrinya Kak Aldi, Kak.
0: Oke, baik. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih aja.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bana. Ya, itu dia tadi, ada Azizah di Tanah Hitam ya, yang malam hari ini pengen dengarkan lagu lawas dari Anang Hermansyah dengan Krisdayanti ya. Kita tunggu telepon berikutnya di 0821-2270-8300.

0: Senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Baik, sambil kita menunggu telepon yang akan bergabung di acara ini, tadi sudah ada siapa? Azizah ya, yang minta lagu dari Anang. Dan berikut ini ada sebuah pesan yang masuk di WhatsApp Bana dari Tri ya, di Kacang, Kabupaten Solo. Apa nih pesannya? Assalamualaikum, bahagia Bana nostalgia. Malam Kak Praja, apa kabar Kak Praja? Waalaikumsalam, selamat malam. Kabarnya baik Tri ya. Kak minta lagu dari Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Wah, ini betul-betul bahagia nih. lagu kenangan ya. Salam-salamnya numpang sama Azizah tadi ya Kak Praja ya. Salam spesial buat Kak Praja aja. Makasih Kak Praja. Bana Rancak Bana. Wassalam. Oke ya. Ini lagu kelewat jadul ya. Tapi masih enak nih dengerin lagunya nih ya. Kualitas penyanyinya ketika dia adalah salah satu ya, pada masanya itu dia salah satu divanya Indonesia ya. Oke ya, nanti kita putarkan lagunya. Dan berikutnya juga ada nih Putra Medan Boda ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Apa kabarnya Bang di malam hari ini? Bahagia, bahana nostalgia Bang. Malam hari ini mau dengar lagunya Richard Kyoto ya, Untukmu. Waduh, ini lagu enak banget nih. Ada gak ya? Wah, Putra Medan Boda nih kalau milih lagu luar biasa nih. Pendengar yang paling keren deh kalau menurut saya. Ada enggak ya Bang? Kalau enggak ada, gantinya ya Naulio Selamanya Cinta. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti Bang. Salam juga buat Aldi, Henry di Busur, Bunda Dahlia, disalami juga Daus di Dobok Batu Sangkar, Elok di Selungkang. Dan salam kompak buat semuanya. Terima kasih Bang Praja, Bana Rancak Bana. Waduh, saya jadi ingat nih lagu ini, diingatin sama si Putra Medan Boda. Ini lagu memang keren banget. Ada gak ya? Aduh, kalau gak ada nih sayang banget nih lagunya nih. Saya senang kali nih lagu nih. Kalau orang Bahana pasti tahu lagu ini ya. Karena ini lagu wajib di Bahana dulu nih seingat saya. Untukmu ya, coba saya cek dulu ya. Untukmu, andaikan malam ini kasih. Itu lagunya kan? Kau hadir, kau ada hadir di sini. Waduh, emang gak ada lagunya ya. Waduh, sebentar ya, sebentar. Coba saya cek di lemari pusakanya Bahana ya. Untukmu nyari Kyoto ya. Sebentar. Ini

Pak Zainal di Jakarta kalau dengar lagu ini, wah, bahagia banget dia ini. Betul nggak Pak Zainal ya? Coba saya cek lah. Waduh, keselip di mana nih lagu ya? Bentar. Untukmu ya, ini lagu paling keren dah dalam pekan ini. Di nostalgia ya, di bahagia. Oke, Putra Medan Boda ya, sabar ya, mudah-mudahan ada lagunya, insya Allah ada deh gitu ya. Tapi sementara ini di lemari kecilnya Bahana ini nggak temu, lagi dicari di apa? Di lemari pusakanya Bahana. Oke ya, dan kita baca dulu ya pesan-pesan yang masuk lainnya. Ini kali ini ada dari Tri ya. Assalamualaikum Bang Praja, request lagu Tak Ingin Sendiri. Terima kasih Bana Rancak Bana. Siapa lagunya ini? Coba Tri diinfokan penyanyinya ya. Tak Ingin Sendiri, lagu siapa ini? Saya cek dulu ya. Kemudian juga ada pesan dari siapa nih? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa ini?

Nomor teleponnya 0226. Ayo, siapa? Nggak kelihatan namanya karena tidak pakai nama. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam. Mau request lagu Oh Angin ya. Salam buat semua pendengar Radio Bahana. Terima kasih Kak Praja ya. Dari Ami. Oh Ami di Ayi Angi ya. Orang 10 Koto ini ya. By Ami ya. Jadi lagunya Oh Angin ya. Coba saya cek dulu Oh Angin. Oh Angin. Rita Butar-Butar yang ada nyanyi di sini. Enggak apa-apa ya. Judulnya memang Oh Angin gitu ya. Saya enggak tahu lagunya ya. Kemudian juga tadi ada Icin ya. Icin minta lagunya apa tadi itu ya. Cuman gak ada penyanyinya ditulis sama Icin ya. Tak ingin sendiri. Tadi belum nongol. Coba kita cek dulu.

Adanya Tak Ingin Sendiri di sini yang nyanyi Bruri Marantika, nggak apa-apa Cin ya. Oh. Oke ya, itu aja kita putarkan nanti ya. Oke Sobat Bana ya, spesial di malam hari ini ya. Oh iya, lagunya siapa tadi tuh udah belum masuk ya? Coba saya cek udah ketemu belum ya? Lagu Putra Medan Boda, aduh sayang sekali lagu ini kalau nggak kita putarkan nih. Ini lagu the best nih di season pertama nih. Mudah-mudahan ada lah ya. Alhamdulillah Putra Medan Boda ada lagunya ya. Oke ya, nanti lagunya Putra Medan Boda, Putra Medan Boda. Sesudah lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Oke Sobat Bana ya, kita akan bernostalgia ya, berbahagia di

malam hari ini ya. Lagu pertama permintaan dari si apa? Si Azizah di Tanah Hitam yang pengen dengerin suaranya Anang bersama Krisdayanti. Kemudian ada lagu super jadul ya. Ini saya katakan super jadul karena lagu ini rilisan tahun 70-an ya. Ketika di dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Kemudian ada lagu Richard Kyoto ya. Ini dia judulnya Untukmu ya, lagu ketiga nanti yang direkam oleh Putra Medan Boda. Kemudian ada Bruri Marantika yang direquest oleh Tri di Kacang ya. Kemudian ada Oh Angin ya dari Rita Buter-Buter ya. Kita akan dengarkan lagu pertama permintaan dari Azizah. Dan untuk sobat yang pengen bernostalgia dengan lagu-lagu kenangannya, silahkan di WhatsApp pesan singkat boleh, atau telepon nanti setelah lagu-lagu kita dengarkan bersama.

0: Dah, senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Ya, 100,2 Bahan FM Rancak Bana ya. Baru saja kita dengarkan lagu-lagu yang telah di request oleh teman-teman kita di acara Bahagia Malam Hari ini ya. Oke, kita akan lanjut kembali untuk terima telepon ya. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam, Ika Tanjung. Apa kabar, Ika?
1: Alhamdulillah. Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Mau ikut berbahagia?
1: Iya. Mau suruh kue. Tolong carikan lagu Hip-Hip Hura-Hura, Kak.
0: Oh, hip hip hura hura gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Coba
1: nyanyi satu kak sedikit aja.
0: Kan udah tadi tuh.
1: Sedikit lagi.
0: Ntar pada matiin radio para pendengar kita, kasian gitu kan. Tidak,
1: saya kata baik banget, bagus kok.
0: Hip.
1: Kita tukang
0: Ini dia.
1: Dari krise ya kak?
0: Iya, itu krise. Siap untuk diputarkan nanti? Halo. Kenapa pilih lagu ini?
1: Ya, pengen dengan ayah aku suka lagunya.
0: Oh gitu ya.
1: Okay. Tapi ayah aku udah wafat, tapi aku ingat ayah.
0: Oh gitu. Jadi waktu lagu ini rilis, Ika masih kecil dong.
1: Belum, nggak tahu ayah tuh yang nyanyi itu.
0: Oh gitu ya.
1: Kenangannya sama ibu kali.
0: Oh gitu ya.
1: Asli. Oh, dia lagi kerja, lagi apa tuh, lagi mantap baik ya. Apa dia suka lagu itu?
0: Lagu itu ya, kalau lagi sama ibu gitu ya. Asik. Keren itu, keren.
1: Ya, aku ingat ayah itu lagu

0: beli, dia tiga lagu yang sering dinyanyikan, beli Rita Solima, lagu Angin Malam,
1: terus?
0: Itu lagu Gianti Sesta, apa lagunya, nggak ingat sekali.
1: Oh gitu, oke, ya, nanti kita dengarkan hip-hip hura-hura dari Krisi ya.
0: Ya, makasih Kak, salamnya buat kakak keluarga.
1: Oke, thank you.
0: Selalu ya Allah yang terbaik, kita semakin bisa sehat selalu.
1: Amin.
0: Selamat pagi, baca ke Mekah.
1: Amin, doa yang sama buat Ika ya.
0: Amin. Puluh bahana kakak Sereha. Sama Bapak Pimpinan sekeluarga yang udah gabung, yang mau gabung aja semuanya Kak. Misalnya Bapak Kak ada di pulangnya.
1: Oke, baik.
0: Kalau sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak ya Kak ya.
1: Oke, Ika Tanjung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM lancar bahana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung yang mau dengerin lagu dari Krisye, katanya terkenang dengan almarhum ayah ya, yang suka nyanyiin lagu ini. Oke, lagunya emang bagus kok ya. Salah satu lagu yang pernah mengangkat nama Krisye ya di pertengahan 80-an kalau saya nggak salah itu ya, hip hip hura hura. Oke, dan sambil kita nunggu telepon, kita akan kembali ke WhatsApp. Kali ini ada dari Aldi di Jakarta ya, apa isi pesannya ini? Assalamualaikum Bang 109. Udah waktunya harus on air. Oh, rupanya Aldi juga lagi on air ya. Jadi Aldinya nggak bisa telepon langsung lagi. Oke, nggak apa-apa Aldi. Aldi mau request lagu Dunia Cinta dari Purnomo Sikas ya. Abang 109 dapat salam nih dari partner siarannya Aldi malam ini. Oke, ada Doni Setia dan Dimas Danardono. Oh yes. Salam kembali ya. Ini adanya foto Aldi bertiga nih katanya. Dikasih judul apa nih? Salam on air dari Trio Libra. Wah, tiga cowok ganteng nih, Libra rupanya ya. Kenapa ya orang Libra tuh ganteng-ganteng gitu ya. Dan kreatif-kreatif lagi ya. Ini ada Aldi ya, sama Doni Setia dan Dimas Danardono. Ya salam ya guys ya, buat kalian yang di sana. Tetap semangat dan selamat bercuap-cuap juga deh. Dari Bana FM ya, untuk rekan-rekan di sana semuanya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Lagunya apa tadi tuh ya? Dunia Cinta. Wah, ini juga lagu nih keren nih. Kalau tadi siapa? Si Putra Medan Boda, lagunya Untukmu ciptaan dan dinyanyikan sendiri oleh Richard Kyoto ya. Nah, ini lagu Aldi nih. Kalau nggak salah saya nih, lagu Dunia Cinta nih yang ciptakan juga Richard Kyoto ini. Pasti lagunya bagus. Iyalah ya. Oke. Purnomo Sikas penyanyinya ya. Purnomo Sikas ini kalau saya nggak salah nih lead vokalnya grup vokal Jeronimo 8 kalau nggak salah ya. Anak Bandung ya. Bandung ya. Purnomo Sikas. Tapi dia orang Jawa tapi besarnya di Bandung kalau nggak salah. Oke, nanti akan saya putarkan lagunya. Dunia Cinta ya. Oke, baik. Lagu keren lagi dah ya. Boleh. Nanti kita putarkan Dunia Cinta ya. Itu ada lagunya. Ciptaan dari Richard Kyoto ya. Kemudian dari Tri lagi nih ya. Makasih Kak Praja. Assalamualaikum Kak Praja, boleh nambah lagu nggak Kak Praja? Dari Nia Daniati, lagunya Kaulah Segalanya. Makasih Kak Praja. Aduh, mohon maaf saya. Saya pastikan lagunya nggak ada ya. Oke. Mungkin bisa ditukar lagunya ya, Tri ya. Oke. Kemudian, nah ini lagunya kok sama ya?

0: Dari TL ya, Assalamualaikum Wan, putarkan TL lagunya Bunga Sedap Malam dari Nia Daniati lagi ya. Salam untuk Icin, Aldi, Azizah, Tri, anak-anak tersayang dan semua pendengar Bahana, terima kasih Wan Onen. Aduh sayang sekali lagunya TL, nggak ada TL ya. Tolong ditukar lagunya nanti TL ya. Nanti kita putarkan ya, tapi tolong ditukar dulu judul lagunya ya, atau penyanyinya gitu ya. Mohon maaf sekali ya untuk Tri dan TL, sama-sama dikacang ya, kok bisa kompak orangnya dua gitu ya. Aduh, ya kita akan terima telepon berikutnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Dahliar di Pitalah ya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Sehat banget.
0: Sehat banget ya. Oke. Baik, kita berbahagia di malam hari ini. Bahana nostalgia. Apa lagunya?
1: Mau sih. Dari siapa? Dari Kisin Penjahitan.
0: Lagunya apa tuh?
1: Kisin Penjahitan, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai ya.
1: Ya, Kisin Penjahitan. Salam buat Eya Oika, buat Ramadan Bodang.

0: on air buat semua-semuanya aja. Ada kan?
1: Judul lagunya ada, tapi apa namanya tuh? Enggak Christine Penyetan nyanyi boleh?
0: Apa?
1: Bukan
0: tangan penyanyi Christine Penyetan.
1: Iya, itu masalahnya. Yang Christine Penyetan tuh enggak ada lagunya.
0: Enggak ada lagu tuh. Kalau enggak siapa ya? Kalau enggak yang apa bilang cowok adalah Bururi.
1: Enggak, maksudnya lagunya ada Tangan Tak Sampai, ciptaan Rintu Harahap, tapi versi orkestra, tapi boleh enggak?
0: Tapi yang ceweknya.
1: Ya, cewek yang nyanyi nih.
0: Cewek juga yang nyanyi.
1: Tapi orkestra version gitu ya?
0: Itu aja lah.
1: Oke, okay, baik.
0: Nyanyinya kan sama kan?
1: Nyanyinya sama.
0: Itu aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Dalamnya boleh lah, udah lengkap, jemaah malam komplit, itu aja lah, pelajar ya.
1: Baik, Uni Dahlia, ditunggu lagunya nanti ya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita akan terima telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Selamat malam, Haji Munir.
1: Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
1: lagu Dewan Raya.
0: Apa lagunya tuh?
1: Mama, aku ingin pulang.
0: Yang nyanyi siapa tuh? Halo?
1: Halo?
0: Hmm?
1: Oh, yang ada situ, Wabarga.
0: Judulnya Mama, aku ingin pulang.
1: Ya.

0: Bentar ya, saya cek dulu ya.
1: Malamnya lagi.
0: Oke, silakan salam-salam dulu.
1: Oke. Salam dulu pun dari liar di Betala. Salam dulu tuh. Di Kecang ada tuh. Salam dulu perangkat mana yang di mana-mana tuh. Baraja. Di kabinnya mau di mana ada pesan kompak ada di mana. Ada lagu yang kerja.
0: Lagunya Mama Aku Ingin Pulang ya.
1: Ya Mama.
0: Oke, nanti kita putarkan Mama Ingin Pulang ya. Aku Ingin Pulang ya. Oke, baik.
1: Ya, terima kasih banyak awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Raja Bana.
0: Oke, Ajo Munir Sikumbang ya.

Oke, berikutnya ini juga ada pesan masuk lagi nih ya, dari Tri lagi ya. Katanya ganti sama Panbers aja, Kak, si Titi Embun. Makasih Kak Praja katanya. Ini dari tadi saya cari-cari lagunya juga nggak ketemu ya. Gimana ya, Tri ya? Setahu saya lagu ini memang nggak pernah ada di Bahana sejak tahun 75 ini. Udah saya bongkar lemarinya, nggak ketemu lagunya. Oke, karena memang lagu ini nggak pernah diputar di Bahana kali ya. Oke, assalamualaikum Wan, ganti aja dengan Dewi Yul, judulnya Kesempatan. Oh, ini TL ya. Oh, kalau ini pasti ada ya. Lagu-lagu yang kayak begini pasti ada di mana. Tanpa saya lihat, saya tahu lagu ini ada. Tanpa perlu dicek gitu ya. Dari penyanyinya aja tuh udah ketahuan lagu itu pasti ada. Oke, TL, nanti kita putarkan Kesempatan dari Dewi Yul ya. Selamat bernostalgia.

Oke ya, kasihan ya Tri ya. Tri katanya lagunya minta diganti sama Camelia oleh Ebith G. Ade ya. Kalau ini ada nih. Kalau ini pasti ada, tanpa dilihat pasti ada ya. Oke, tapi Camelianya Camelia berapa? Setahu saya Camelia Camelia ini berjilid-jilid nih lagunya nih. Pokoknya Camelia aja ya. Kita putar Camelia 1 boleh nggak ya? Camelia.

ya. Oke Tri ya, nanti lagunya kamu kita puterin ya, kami lihat tuh ada ya. Kemudian ini juga

Ada pesan masuk dari siapa nih? Dari Indah di Ombilin. Assalamualaikum Bang Praja, Indah Ombilin request lagu Bruri Marantika lagi ya, judulnya Cinta atau Angin Malam ya. Salam buat semuanya. Makasih Bang Bana FM Rancak Bana. Oke Tri ya, nanti kita putarkan lagunya. Ya Sobat Bana, kita di malam hari ini di acara bahagia tentunya ya. Waktunya terus berjalan. Dari nyari-nyari lagu, akhirnya kita harus putar lagunya ya. Permintaan pertama dari Ika Tanjung ya, Hip Hips Hura Hura dari Chris. Setelah itu nanti juga ada Purnomo Sikas dengan Dunia Cinta. Kemudian ada Mama Aku Ingin Pulang. Kemudian ada Kesempatan, Tangan Tak Sampai juga ada. Siapa yang request lagu Tangan Tak Sampai? Kemudian juga ada Ebit Gade dengan Camelia. Dan satu lagi apa tadi itu ya? Ada deh ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.

Baik sobat sobat bahannya, kita akan sampai di lagu penghujung, di mana lagu penghujung ini akan dinyanyikan oleh Bruri Pesulima ya, permintaan indah dari Om Bilin ya. Dan itu lagu penghujung, juga ada lagu terakhir gitu ya. Dan sebagai penutup jumpa kita di malam hari ini, saya akan hadirkan untuk sobat bahannya sebuah lagu yang dirilis di tahun 88 atau 89an kalau nggak salah ya. Lagu yang diberi judul Suatu Saat Kan Bersama ya. Lagu ini diciptakan oleh musisi hebat Indonesia Dori Kalmas ya. Ya, akan dinyanyikan oleh Ricky Basuki ya, dengan judulnya ya tadi itu ya, Suatu Saat Kan Bersama. Dan dengan berakhir dua lagu ini berikut, maka rampung sudah acara bahagia di malam hari ini. Terima kasih untuk sobat Bana yang telah bergabung, dan semoga selalu terhibur dengan Bana FM. Atas nama pimpinan dan seluruh kru Bana FM, saya yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di minggu depan di acara ini lagi ya, lagu-lagu nostalgia tentunya. Kita dengarkan Bruri Pesulima dengan Angin Malam.

0: Tahu bahasa Inggrisnya?
1: Enggak tahu.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanarat Sunia segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.